pertama ibadah di masing-masing keluarga mulai dari tanggal 1 September sampai 30 September 2020 dan disesuaikan dengan liturgi yang dibagikan oleh tiap koordinator rayon. 2. Lomba CCA antar rayon khusus untuk anak usia 8 dan usia 9 dan 10 tahun akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 September 2026 pada jam 14 WIB atau jam 2 siang bertempat di gedung gereja. Tiap rayon terdiri dari 3 anak dan mewakili masing-masing usia anak. Selanjutnya, pelatihan penyusunan liturgi akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 September 2006 pada jam 9 WIB dan akan diikuti oleh 3 orang peserta dari masing-masing rayon yang terdiri dari 3 unsur yaitu unsur PKB, unsur PW, dan unsur PAR. Berikut kerja bakti di halaman gereja akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2006, mulai jam 8 WIB sampai selesai. Diharapkan partisipasi anggota rayon untuk tiap kegiatan maksud. Demikian beberapa informasi untuk diketahui warga jemaat. Tuhan memberkati kita semua.

jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah ini, maka jemaat disilakan berdiri dan kita menyanyi Rohani 106, Terang Matahari.

nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat sekalian dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama dari dalam nyanyian rohani nomor 1. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus. Dan apa kata?

Kesaksian pujian yang pertama, disilahkan persekutuan wanita Jemaat Bethlehem Wamena untuk bersaksi dengan dirinya.

Babi Manuel tak pernah terlambat. Babi Manuel tak pernah beranjak dari kehidupan kita sebagai rumah kepunyaan. Sejenak pun tak mungkin bila Bapak Ibu Saudara dan saya kita percaya. Tuhan memberkati ibu-ibu ini, jemaat gereja Fembonena yang telah bersaksi dengan hidupnya pujian. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, disilahkan berdiri. Kita akan mendengarkan kembali bersama-sama hukum Tuhan. Saudara-saudara, dengarkanlah hukum Tuhan berdasarkan kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai dengan 17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewan, atau orang asing yang di tempat kediaman. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Jangan mengingini rumah sesama. Jangan mengingini istri atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembu, atau keledai, atau apapun yang dipunyai sesama. Hendaknya Roh Kudus terus dan senantiasa mengutuk Bapak Ibu Saudara dan saya untuk tidak hanya mendengar hukum Tuhan ini, tetapi kita melakukannya dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari. Disilahkan jemaat Tuhan duduk kembali. Setelah mendengarkan 10 hukum Tuhan yang diperhadapkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya di kesempatan yang baik ini, di dalam rumah Tuhan yang kudus ini, setiap kita dipanggil untuk datang kepada Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita dengan sungguh-sungguh. Karena itu jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk menyiapkan berturut-turut nyanyian Kidung Jemaat nomor 42. Kita akan menyanyikan setelah kita mengaku akan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan nyanyian Kidung Jemaat nomor 178. Ada bait yang pertama akan kita nyanyikan setelah kita menerima cerita anugerah daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita mengaku akan dosa kita. Kalau di antara kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka sesungguhnya kita sudah menipu diri kita sendiri.
dan kebenaran tidak ada di dalamnya. Jika kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam kita berdoa. Kebenarannya bahwa kami sudah dan telah melihat akan kasih Tuhan yang begitu besar dan sempurna menjadi bagian dalam kehidupan kekristenan kami, membawa setiap kami sebagai umat kepunyaan-Nya untuk ada berdiri sampai hari ini dengan tidak kurang sesuatu apapun, sekalipun dari tengah-tengah perjalanan kehidupan kekristenan kami tidak mampu untuk menyatakan kasih yang sejati itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tetapi Tuhan, Engkau terus menyatakan kasih dan setia menjadi bagian dalam hidup kami. Kami sadar sungguh bahwa kami tidak mampu mengasihi sesama kami dengan tulus dan ikhlas seperti apa yang telah Tuhan Engkau nyatakan kepada kami. Kami sadar sungguh bahwa dari tengah-tengah situasi dunia yang diperhadapkan kepada kami oleh karena tekanan, oleh karena penderitaan, oleh karena penganiayaan, dan lain sebagainya, membawa kami untuk hidup dalam ketakutan dan tidak mampu untuk dapat mengasihi seorang dengan yang lain dengan tulus dan ikhlas seperti yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Karena itu Tuhan, di kesempatan yang baik ini, setiap kami umat-Mu yang ada duduk di dalam rumah Tuhan pada kesempatan ini, datang kepada dengan segala kerendahan hati, mohon akan belas kasih-Mu karena realita yang terjadi dan berlangsung di tengah-tengah kehidupan kami sebagai manusia yang terbatas. Sayangi kami Bapa, ampuni kami, layakkan kami dan mampukan kami untuk dapat menyatakan kasih yang sejati itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami dan di dalam segala situasi keadaan yang diperhadapkan kepada kami, supaya orang lain yang melihat kami yang ada di sekitar kami bersaksi dan terus memuliakan nama Tuhan, bahwa Engkau ada dan terus menjadi bagian dalam perjalanan hidup kekristenan kami. Kami mohon ini karena kasih anak-Mu Yesus Kristus yang telah nyata dan sempurna dalam kehidupan kami. Amin.

Dengarkanlah pemberitaan anugerah. Sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang telah dengan sungguh-sungguh mengaku akan dosa, barang siapa yang datang kepada-Ku, ia tidak akan kubunuh. Injil Yohanes 6 ayat 37. Karena kasihnya pada-Ku, Yesus datang ke dunia.

diberikan kesempatan yang kedua kepada Solo Bapak Wambukomo. Disilakan bersaksi dengan ujian.

Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Diberkati orang tua kekasih Bapak Wendy Komo yang telah bersaksi kembali bagi kita di kesempatan ini melalui Kitab Mazmur pasal 90. Bapak Ibu Saudara, disilahkan berdiri. Kita hendak mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dan kita dapat menyiapkan nyanyian rohani nomor 9 pada bait ketiga. Kita menyanyikannya setelah kita mengaku akan iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, mari kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya Allah Esa, penabur berkat dan apa kata seterusnya.

kesaksian pujian yang ketiga oleh keluarga besar Ayam 10 disilakan untuk memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Jangan lupa.

segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sampai akhir langkah kami, kami tetap percaya, biar gunung, biar badai, dalam suka maupun duka, karena kasih Tuhan lalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Diberkati Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, keluarga besar dan sekalian yang bersaksikan di dunia. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat, kekasih, kekasih Kristus, tiba waktunya bagi kita untuk datang kepada Tuhan dalam membaca dan merenungkan akan kebenaran Tuhan. Secara sinodal, bagian pembacaan firman Tuhan yang mengakhiri minggu di bulan Agustus pada kesempatan ini pada minggu yang terakhir. Bersama-sama kembali kita diarahkan untuk melihat bagian firman Tuhan pada teks yang sama, surat Yohanes yang pertama pada pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 21. Surat Yohanes yang pertama pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 21. Alkitab ada dalam keadaan terbuka, tangan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara persekutuan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan. Mari kita berdoa. Sesungguhnya kami tahu bahwa kasih Tuhan Allah Tuhan begitu besar dan sempurna dalam kehidupan kami, dan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Namun sebagai manusia, manusia yang terbatas dalam dunia ini, seringkali kami berkata bahwa kami mengenal Tuhan kami, kami hidup di dalam Engkau, tetapi pada realita kenyataan kehidupan kekristenan kami, kami tidak mampu untuk menyatakan apa yang menjadi pengakuan kami di hadapan Tuhan. Oleh karena keinginan-keinginan daging kami, oleh karena hawa nafsu, dan oleh karena tekanan dan berbagai penderitaan yang diperhadapkan kepada kami, kami mau belajar pada kesempatan ini untuk kembali melihat apa yang menjadi penegasan Tuhan bagi kami, apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kami, dan apa yang menjadi kehendak-Nya yang seharusnya dan menjadi kewajiban dalam kehidupan kekristenan kami. Kami hendak membaca kembali dan merenungkan bersama-sama satu bagian kebenaran firman. Tuhan menolong kami dan memampukan kami dalam kekuatan dan keuntungan kuasa Roh-Mu yang kudus, yang sesungguhnya telah ada dan menjadi bagian dalam hidup kami, dan bagian firman Tuhan yang akan kembali kami dengarkan, hendaknya menjadi refleksi yang hidup dalam perjalanan kehidupan kekristenan kami, supaya kami mampu mengasihi seorang dengan yang lain dengan ketulusan seperti apa yang telah Tuhan Engkau nyatakan kepada kami lewat Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, yang telah memberikan nyawanya mati demi untuk menebus akan segala dosa
dan keselamatan-Mu. Lengkapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas untuk menjadi penyambung lidah Tuhan di kesempatan ini. Dan juga setiap umat Tuhan yang ada duduk di dalam rumah Tuhan, tetapi juga yang mengikuti secara lain dari tempat tinggal mereka masing-masing. Berbicara bagi kami Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, firman yang ini, Allah yang adalah kasih sejati itu, kami berdoa dan memohon. Amin. Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap tinggal di dalam Allah dan Dia di dalam kita, karena Ia telah mengaruniakan Roh-Nya kepada kita. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap tinggal di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, ia tetap tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Inilah perintah yang kita terima dari Dia. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara. Demikian jauh bagian pembacaan Alkitab bagi kita. Pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya.

Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Petra bersemangat. Tapi Bapak Ibu bisa bilang pagi. Angkatannya. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kembali lagi di pagi hari ini memasuki bulan Agustus. Ya, pada minggu terakhir ini kita diajak kembali belajar bersama dan merefleksi bagian kebenaran firman Tuhan yang berturut-turut mengingatkan kita bersama bagaimana kita harus hidup saling mengasih satu dengan yang lain. Dan kembali di pagi ini kita belajar dan melihat dari teks yang mengantarkan kita Pertama Yohanes pasal 4 ayat 7-21 dengan tema sesuai dengan topik atau judul dari pembahasan ini yang berkata Allah adalah kasih. Saya percaya bahwa kata kasih ini bukan sesuatu yang asing lagi di pendengaran kita, melainkan kata yang paling sering dan selalu kita dengar dalam perjalanan kehidupan ini. Sering kali juga Bapak Ibu Saudara dan saya kita mengucapkannya dengan mudah. Dan setiap kita merindukan kasih itu dan mencari kasih itu di dalam kehidupan ini. Baik kasih kepada suami kita, kasih kepada istri kita, kasih kepada orang tua kita, kasih kepada anak-anak kita, dan kasih kepada sesama kita dimanapun kita berada. Namun perlu ada pengakuan yang sungguh-sungguh dari setiap kita tanpa terkecuali bahwa pada kenyataan kehidupan kekristenan kita, pada kenyataan hidup kita hari-hari ini di dalam dunia yang penuh dengan patah hati, dunia yang penuh dengan pengkhianatan, dunia yang penuh dengan ketidakadilan, dunia yang penuh dengan kebencian, makna kasih itu seringkali menjadi kabur. Dan setiap kita takut untuk menyatakan kasih, ragu-ragu untuk menyatakan kasih ini di tengah-tengah perjalanan kehidupan kekristenan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, kasih yang ditawarkan dunia hari ini, saya percaya Bapak Ibu pun tahu, sudah menjadi rahasia ini, kasih.

betul-betul terjadi dan sudah berlangsung praktek-praktek ini dalam perjalanan hidup orang Kristen. Mungkin saja termasuk Bapak Ibu. Tidak, benar. Yang melakukan praktek ini dia pakai baju warna hitam. Laki-laki ke perempuan, orang dewasa ke anak-anak, atau para penatua, jamaah. Tidak ada.

semesta bisa mempersediakan kemampuan ini. Tiba kemudian sesuatu. Dan di tengah-tengah situasi itu, kesulitan mau menutupkan bahwa tanda seorang kenal siapa itu Tuhan dan Allahnya bukan karena dia punya melainkan sejauh mana dia hidup di dalam tak. Ada tiga bagian yang akan kita belajar dan kita renungkan kembali dari bagian yang pertama yang mau menegaskan kepada Bapak Ibu Saudara dan juga saya bahwa Allah adalah satu-satunya sumber dan Allah adalah yang mau mengantarkan, mengarahkan, mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk Allah sebagai sumber kasih itu dan meneladani apa yang Allah dan kita dilakukan dan dilakukan dalam pasangan ayat itu sampai sekarang ada berbeda sebagaimana penegasannya dari kita kasih sejati itu bukan berasal dari kasih sejati itu bukan berasal dari suami istri orang tua Tuhan sendiri pasti yang sejati itu berasal dari dan setiap orang yang mengasihi dia lahir dari Allah dan dia tapi itu saudara kasih Allah nyata dalam pengutusan Yesus Kristus yang dikenakan di dalam seperti yang kita katakan bahwa ini adalah kita bagi setiap kita dan setiap kita bagi saudara yang sedang duduk dalam rumah kita ini tahu tentang kasih Allah yang sejati dan yang terkenal dalam pengutusan Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya yang telah mengorbankan hidupnya dan yang telah memberikan kehidupan bagi kita karena itu yang sangat berkat dalam hal ini kasih Allah dinyatakan yaitu bagi Allah sudah memutuskan tinggal dalam dia supaya Bapak Ibu Saudara dan saya jemaat Tuhan hidup olehnya dengan begitu jelas untuk kita bahwa kasih Allah itu bukan sekedar teori, bukan sekedar sesuatu yang diperkatakan lewat bibir mulut lidah kita, melainkan kasih Allah itu benar-benar. Halo, Bapak Ibu, pada kesempatan ini sudah sangat jelas bagi kita dan percaya sungguh dengan Allah bagi kita. Ini itu sebagai inisiatif kita diarahkan bersama untuk melihat pengorbanan Kristus itu menjadi kasih sumber kasih yang besar dalam kehidupan kita dan memotivasi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk dapat dinyatakan kasih itu dengan tulis di tengah-tengah perjalanan kehidupan Kristus. Kita tahu kasih Allah seperti apa dan bagaimana hanya karena kawan nafsu kita, kedagingan kita, hanya karena keegoisan kita, hanya karena pasti kita yang membuat atau dikenalkan untuk dinasihi dengan tulis dari tempat kita dan kebenaran kita. Kasih sejati yang bersyarat di teman-teman itu. Kalau bagaimana realita hari ini dalam hidup orang-orang kita, bukankah hari-hari ini pasti itu memang tidak? Ya, orang sudah tidak mau dan mungkin enggan untuk berkorban karena mencintai diri sendiri, karena cinta hartanya, karena hanya untuk kepentingannya, karena pasti tidak mampu untuk melakukan dengan kebaikan. Rasanya kita akan harus dibalas dengan begitu kan?

rasanya amarah. Harus dibalas dengan tapi saat ini, Bapak Ibu Saudara Kekasih kita saat kami dikenalkan kembali untuk mengajak manusia bukan dengan syarat-syarat tertentu, tapi dengan kerelaan belajar untuk berkorban dan kasih kita bertakar pada kasih ini yang lebih gila mengasih itu kasih tanpa apa ya dan bagian yang kedua ayat 11-16 menegaskan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya tentang kasih kepada sesama sebagai bukti Allah ada tinggal di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebagaimana Yohanes dia berkata, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Bapak Ibu, penekanan ini ada pada kata haruslah. Kata haruslah menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya tentang sebuah kewajiban. Tentu bukanlah pilih, tetapi sesuatu yang wajib kita lakukan dalam perjalanan kehidupan Kristen. Yohanes menegaskan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetap jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Bapak Ibu rindu Allah tetap tinggal di dalam kita. Amin. Kami rindu Allah tetap tinggal di dalam kita karena itu belajar untuk tetap dan harus saling mengasihi. Bagaimana kalau kita tidak mampu mengasihi? Bagaimana kalau kita tidak mampu untuk melepaskan keangkuhan? Pertanyaan menjadi refleksi bagi Bapak Ibu Saudara. Orang lain dia akan dapat melihat kita di tengah-tengah kita menjadi cermin bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya menyatakan kasih kita dan Allah ada di tengah-tengah kita. Dengan begitu kita diajak untuk memperlihatkan kasih Allah melalui kehidupan bergereja. Kehidupan berjemaat tidak akan saling menjatuhkan satu dengan yang lain, tapi bersama-sama untuk menopang kehidupan bergereja. Karena jemaat yang saling peduli akan membuat kita melihat bagaimana Allah sedang bekerja di tengah-tengah perjalanan kehidupan berkristen dalam hidup bergereja dan berjemaat. Gereja dipanggil menjadi persekutuan kasih sesungguhnya untuk saling menopang, bukan menjatuhkan, untuk saling melengkapi, bukan bersaing. Dan ada di tengah-tengah konflik, ada di tengah-tengah perselisihan, ada di tengah-tengah penderitaan dan tekanan, Bapak Ibu Saudara dan saya kita dituntut untuk dapat menghadirkan kasih yang sejati itu. Pendeta, kedengarannya enak sekali. Ya, kedengarannya enak ya.

Bagian ketiga ayat 17-19. Kasih mengusir akan ketakutan itu. Ya, kasih Allah dia memberi keberanian. Sebagaimana Yohanes berkata di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Bapak Ibu, kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Kasih Allah memberi keberanian untuk bisa mengasihi. Sekalipun ada tekanan seperti yang telah disampaikan, sekalipun menderita, sekalipun difitnah, sekalipun mengalami ketidakadilan, kita diberikan keberanian untuk melangkah karena kita tahu dia mengasihi. Pada bagian ini menjadi penegasan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, ya, supaya membawa dan mengantarkan kita untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan, jangan jauh dari persekutuan. Belajar dan melihat kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Satu yang pasti, dia tidak akan pernah meninggalkan kita semua di tengah-tengah berbagai situasi dan keadaan yang diperhadapkan. Sehingga kita yang hidup dalam kasih dan mengenal Allah tidak dikuasai oleh rasa takut dan cemas, bimbang dan ragu, tetapi kita akan melangkah di dalam iman, berani untuk bersaksi, melayani dengan tulus dan ikhlas, karena kita tahu kasih yang sejati itu bersumber daripada Tuhan, dan Dia sendiri akan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menyatakan kasih itu di tengah-tengah kehidupan kekristenan kita. Dan akhirnya, pada bagian yang terakhir, kita diantar, diingatkan bersama, menjadi perintah, menjadi pengingat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa kasih kepada Allah itu tidak bisa dipisahkan dari kasih kepada sesama. Kita tidak bilang saja kita mengasihi, kita harus menyatakan itu juga kepada sesama, mempraktekkan kasih itu dengan sungguh-sungguh. Dan Yohanes menegaskan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, tapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Halo? Kita tidak mau dikatakan sebagai pendusta, pastinya di hadapan Tuhan, ya, karena kita mengasihi Allah dan kita juga mengasihi sesama kita. Yohanes menutup teks ini dengan tegas dan dengan sebuah perintah yang jelas kepada Bapak Ibu Saudara dan juga saya, bahwa barang siapa mengasihi Allah, dia harus juga mengasihi saudara. Artinya, kalau kau bilang orang Kristen, kau mengaku bahwa kau mengenal Yesus di dalam kehidupanmu, maka wajib mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga teks ini menantang Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini di tengah-tengah realita hidup yang diperhadapkan kepada kita, menjadi pertanyaan bagi kita bersama, tetapi juga membawa kita untuk ada dalam refleksi dari tengah-tengah kehidupan kita. Sebagai pengikut Kristus, iman kita ditantang dan diuji hari ini. Apakah pengakuan yang keluar dari bibir mulut kita itu seirama dengan tindakan nyata di tengah-tengah perjalanan kehidupan Kristen kita? Dengan begitu, gereja hari ini harus menjadi tempat di mana menghadirkan damai. Gereja hari ini harus menjadi tempat untuk menghubungkan satu dengan yang lain dari tengah-tengah perselisihan, di tengah-tengah situasi hari ini yang diperhadapkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan kita dipanggil untuk menjadi teladan kasih yang menyatakan kepada orang lain. Dengan demikian, firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa Allah itu adalah kasih, dan kasih-Nya ada nyata di dalam Yesus Kristus, dan kasih-Nya menuntut kita untuk saling mengasihi. Kasih-Nya juga telah membebaskan kita sesungguhnya dari ketakutan dan semua yang diperhadapkan kepada kita dari tengah-tengah situasi hari ini. Dan kasih-Nya menjadi ukuran dari setiap iman percaya Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari pulang dan masuk minggu kerja kita yang baru dengan satu tekad, bahwa saya tidak hanya bicara tentang kasih, tapi saya mau sungguh-sungguh hidup di dalam kasih yang sejati. Saya akan menjadi saksi yang nyata kepada orang lain dimanapun saya berada. Dan Allah hadir
dan selalu akan memampukan setiap kita yang mau berani untuk menyatakan kasih di tengah-tengah perjalanan kehidupan itu. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita hari ini dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya, untuk hidup di dalam kasih yang sejati, di dalam kasih Kristus itu sendiri. Tuhan memberkati kita semua.

satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang besar sesungguhnya dalam hidupku, apapun keadaan dan situasi. Karena sesungguhnya Yesus adalah sahabat yang sejati. Diberkati oleh PKB yang telah bersaksi dengan gedung pujian. Kita menyiapkan pemberian syukur kita meresponi renungan firman Tuhan pada kesempatan ini, tapi juga sebagai bentuk ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Tema Tuhan menyiapkan nyanyian rohani nomor 132, bait pertama, dua, dan bait-bait seterusnya akan kita nyanyikan. Dan sebelum jemaat memberi akan persembahan kita, dengarlah firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 3. Ya Tuhan murah dibakar,

Sebelum kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat kita, diberikan kesempatan yang terakhir, Solo Rayon 10, untuk bersaksi dengan hidung pujian, untuk memuliakan nama Tuhan.

Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, dan biarlah setiap kita juga dapat berkata terima kasih atas cintamu Tuhan yang begitu sempurna. Tuhan memberkati Budin untuk terus bersaksi memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita hendak datang kepada Tuhan di dalam syafaat kita juga bersama-sama dalam doa persembahan syukur. Ada 15 keluarga yang memberikan persepuluhan pada hari ini. Keluarga JRM, keluarga Andika dan Pratama, satu keluarga di Rem 2 dan Rem 10, dua orang pemudi serta 10 keluarga yang tidak menyebutkan nama. 8 keluarga yang mengucap syukur atas ulang tahun anak, orang tua serta mohon penyertaan juga berkat Tuhan. Keluarga Yunus Tafuran atas penambahan usia bagi anak kekasih Stevia Mutiara Tafuran genap 20 tahun tepat pada tanggal 29 Agustus. Keluarga Warkawani atas penambahan usia cucu kekasih Tiffany Warkawani pada hari ini 30 Agustus. Keluarga TM Hewada atas penambahan usia anak kekasih Perez Jas William Zaman Hewada pada hari ini. Keluarga Silas Alodatu atas penambahan usia anak kekasih Adele Belvania Sararanto pada tanggal 17 Agustus yang lalu. Satu keluarga di Ren 8 atas penambahan usia bagi bapak kekasih genap 40 tahun pada tanggal 13 Agustus dan anak kekasih genap 5 tahun pada tanggal 26 Agustus. Satu keluarga yang tidak mau menyebutkan nama atas penambahan usia anak kekasih Jeren RCH genap 1 tahun pada tanggal 27 Agustus. Seorang pemudi di Ren 15 atas penambahan usia ke 22 tahun pada tanggal 30 Agustus dan seorang anggota jemaat atas penambahan usia genap 39 tahun tepat hari ini. 5 keluarga yang bersyukur atas berkat Tuhan yang dialami dan mohon lindungan kasih Tuhan. Satu keluarga yang tidak menyebutkan nama mohon lawatan Tuhan untuk pergumulan berat yang sedang dihadapi keluarga, keluarga besar Sub Ikatan Biak Selatan atas berkat Tuhan bagi seluruh keluarga, keluarga besar Biak Numfor Koranofyak Kabupaten Jayawijaya atas terlaksananya ibadah rutin yang terlaksana di Jemaat Bethlehem pada 16 Agustus yang lalu. Keluarga besar SPS PAUD Bethlehem atas berkat Tuhan berupa bantuan pemerintah, juga mohon berkat Tuhan bagi anak-anak, para tutor dan orang tua, dan satu keluarga yang tidak menyebut nama atas berkat dan perlindungan Tuhan. 2 keluarga yang bersyukur atas berpulang ke rumah Bapa, anggota keluarga dan mohon kekuatan daripada Tuhan. Keluarga Ibu Deborah Arwam Karma atas terpanggilnya anak kekasih Maria Karma Arwam pada 26 Agustus yang lalu. Keluarga almarhum Bapak Yulius Bakula atas telah selesainya pemakaman almarhum di kampung halaman dan terus mohon kekuatan penghiburan bagi istri dan anak kekasih. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kami hendak persembahkan kepadamu Tuhan, Allah kami yang hidup. Di dalam cinta dan kasih-Mu yang besar dan sempurna serta nyata menjadi bagian dalam perjalanan hidup dan kehidupan kami, mengantarkan dan yang telah memberkati kami dalam seluruh pelayanan peribadatan yang boleh kami lakukan bersama-sama pada kesempatan ini dari tengah-tengah persekutuan jemaat GKI Bethlehem Wamena. Puji nama Tuhan, Allah yang adalah kasih itu sendiri, yang telah memberikan keberanian, yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan pada setiap kami, bahkan seluruh umat Tuhan yang telah mengambil bagian dalam peribadatan di saat ini, dalam memuji, menyembah, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu kami bermohon kepada Allah yang adalah kasih itu hendaknya berkenan memberkati semua kami, baik para hamba-hambamu yang telah melakukan tugas tanggung jawab pelayanan sebagai penatua dan siamas, sebagai pemain musik kedua hambamu, tapi juga tim kantoria dari Rayon 10 bersama-sama dengan setiap kami yang telah bersaksi dengan kidung-kidung pujian kami yang mengantarkan kami ada dalam perenungan, yang mengantarkan kami untuk ada dalam refleksi tentang Allah adalah kasih dan bagaimana setiap kami
boleh menyatakan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kekristenan kami dengan saling mengasihi satu dengan yang lain. Tim multimedia gereja, anak-anak kekasih kami dengan semua karunia talenta yang Tuhan percayakan pada kesempatan ini, juga Tuhan memberkati yang telah mendukung jalannya seluruh peribadatan kami. Security, para petugas-petugas pekerja-pekerja gereja yang dengan setia ada pada masing-masing posisi mereka dalam melakukan tugas tanggung jawab pelayanan di saat ini. Hamba yakin dan percaya bahwa dari tempat kekudusan-Mu yang maha tinggi Tuhan, Engkau sedang melihat kami dan memperhatikan kami. Bahkan seluruh umat Tuhan yang telah dengan sukacita ada dalam kebersamaan memuji dan memuliakan nama Tuhan, baik laki-laki, perempuan, orang dewasa, dan anak-anak, diberkatilah sekalian kami. Dan biarlah bagian firman Tuhan yang telah kami dengarkan kembali bersama-sama pada kesempatan ini hendak membawa kami untuk ada dalam perenungan, hendak membawa kami untuk ada dalam refleksi, sehingga kami tidak menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi kami mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam perjalanan hidup dan kehidupan kami. Sebab kami tidak mau kami dikatakan sebagai pendusta, karena kami benar-benar mengenal Allah yang adalah kasih, dan kami telah hidup di dalam kasih itu. Tuhan, tolong semua kami supaya kami ada dalam komitmen hidup yang benar di hadapan Tuhan, menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan masuk pada minggu kerja kami yang baru dalam melakukan semua giat dan rutinitas kami. Dan pada kesempatan ini, hamba berdoa membawa seluruh umat Tuhan di tengah-tengah jemaat Bethlehem Wamena, bahkan setiap simpatisan yang dengan setia mengambil bagian mendukung seluruh rangkaian pelayanan yang terjadi dan berlangsung di tengah-tengah hidup bergereja rayon 1-20 tanpa terkecuali. Bapak keluarga, ibu rumah tangga, pemuda, pemudi, anak-anak, bayi, sekalipun janin di dalam kandungan, bahkan setiap janda, duda, anak yatim piatu, orang tua kami yang telah lanjut usia, bahkan mereka yang ada dalam segala gumul-gumul penderitaan, tekanan, dan berbagai situasi yang diperhadapkan kepada umat-Mu di hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi pegangan bagi setiap kami untuk kembali melangkahkan kaki kami dengan keberanian yang bersumber daripada-Mu dan di dalam keyakinan iman yang sungguh bahwa kasih Kristus senantiasa melingkupi kami dan akan memampukan kami untuk menyatakan kasih yang sejati itu dari tengah-tengah perjalanan hidup dan kehidupan kami. Semua yang menjadi agenda di tengah-tengah hidup bergereja, berjemaat di tempat ini, Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Pelaksana harian majelis jemaat, sekretaris-sekretaris urusan bersama dengan semua anggota, alat kelengkapan badan pelayan, unsur-unsur, guru-guru sekolah minggu, bahkan kepanitiaan-kepanitiaan yang ada di tengah-tengah hidup bergereja, dan semua yang mengambil bagian dalam seluruh pelayanan yang berlangsung di tengah-tengah gereja. Tuhan menolong setiap kami, memberkati dan memampukan kami dalam kebersamaan ini. Baik pekerja-pekerja gereja, tetapi juga bersama dengan Yayasan Klinik Yamasasak dan semua kami yang bertanggung jawab atas seluruh tugas, tanggung jawab dan pelayanan. Tuhan menolong setiap umat Tuhan untuk dapat bercermin daripada kasih Kristus yang sempurna dalam kehidupan kami, supaya apa yang akan kami lakukan dan kami kerjakan menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap umat Tuhan yang sedang bergumul dengan kesakitan mereka, dirawat di rumah sakit, klinik, maupun di rumah-rumah mereka, diantaranya saudara Arianus Lendi, ibu Yanet Mariai yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan menolong dan memberkati mereka semua, beri pemulihan yang datang daripada Tuhan. Hamba berdoa di kesempatan yang baik ini oleh karena Allah adalah kasih,
yang telah membawa dan mengantarkan umat-Mu ada dalam kebersamaan untuk terus dan tetap menopang akan pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah hidup bergereja. Dan pada kesempatan ini, kami telah memberikan akan pemberian syukur kami yang telah terkumpulkan saat ini dan diletakkan di depan altar kekudusan Tuhan. Tuhan berkenan atas setiap pemberian syukur daripada umat-Mu dan berkenan juga memberkati setiap tangan yang telah memberi dengan sukacita pada kesempatan ini. Bersama-sama di dalamnya ada 15 keluarga yang memberikan persepuluhan mereka, 8 keluarga yang bersyukur untuk pertambahan 1 tahun usia, 5 keluarga secara pribadi dan instansi, bahkan ikatan-ikatan keluarga yang memberikan syukur mereka juga karena penyertaan kasih dan kebaikan Tuhan, tetapi juga mereka yang ada dalam duka cita yang mohon kekuatan penghiburan daripada Tuhan. Hamba sudah dan telah menyebutkan nama mereka satu persatu, bahkan tidak sempat mereka menyebutkan nama. Hamba yakin sungguh Tuhan mengenal setiap pribadi, keluarga, ikatan dan instansi ini. Biarlah Tuhan senantiasa ada menyertai dan memberkati, menyatakan Allah adalah kasih itu terus menjadi bagian dalam seluruh perjalanan hidup mereka, kerja mereka, karya mereka, pengabdian mereka dan semua yang mereka lakukan. Kami berdoa membawa seluruh persembahan umat-Mu dan mohon berkat Tuhan atasnya, kuduskan supaya pemberian syukur umat ini layak untuk dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Baik di arah Sinode GKI di Tanah Papua, Klasis Balimia 5, dan di tengah-tengah jemaat GKI Bethlehem Wamena, dan diberkati para hamba-hambamu yang dipercayakan untuk mengelola setiap perbendaharaan gereja di tengah-tengah hidup persekutuan berjemaat kami. Situasi kondisi Papua, Pegunungan, Kabupaten Jayawijaya, kami terus berdoa taruh dalam tangan kuasa Tuhan bersama dengan pemerintah bangsa dan negara kami, tapi juga bersama dengan gereja-Mu sebagai para wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Dari tengah-tengah segala situasi yang diperhadapkan kepada kami bersama dengan para TNI dan Polri, Tuhan menolong dan memberkati, memberikan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh umat Tuhan. Situasi bencana alam yang sedang terjadi di Kuyawage, Gua Balim dan juga di NTT, hamba percaya bahwa Tuhan melihat dari tempat kekudusan-Mu yang maha tinggi, dan kami percaya Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk menolong mereka, memberkati dan mengangkat semua yang menjadi beban, pergumulan dan penderitaan mereka. Terpuji-puji nama Tuhan Allah yang hidup hari ini, kekal dan selamanya. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mengakhiri akan seluruh rangkaian peribadatan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita menyanyi bersama nyanyian suara gembira. Nyanyian suara gembira nomor 45 pada bait 1, 2 dan 3. Bait 1, 2 dalam keadaan duduk kita nyanyikan, dan bait 3 kita menyanyi dalam keadaan berdiri. Kita berkata, kasih Yesus nyatalah bagiku di kitab-Nya, hatinya mengasihi anak tiap negara.

Jemaat kekasih, kekasih Kristus, arahkan hati kita kepada Allah, terima berkat daripadanya, dan kembali pulang dengan sukacita. Kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sambil bersalam-salaman, mari kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 400. Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan.

0: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Dengar para peranda berada di pukul 11 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Masih di program Satu RRI Wamena, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, kali ini dari program Satu kami cukupkan teman rohani menemani ruang dengar anda. Kita akan masuk di lagu-lagu etnik untuk menemani ruang dengar anda.

0: Iya tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Lebih bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Kalau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauga Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya balik.
7: Horas dongan, puha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Wah, damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal. Kecuali kalau kamu dapatnya...
2: Kawan, saya dengar kamu ke Eropa, kah? Wih, kamu bikin apa di Eropa?
3: Oh iyo, sama ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
2: Wih, hebat dan membanggakan nih.
3: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tahu sebagai pemuda, harus mau belajar dan bangga sama tompu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
2: Betul itu, weh. Eh, jangan lupa oleh-oleh.
3: Iya dong, nanti saya terlalu fako ya.
4: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
5: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.

0: Astaga, nak, suara apa itu?
1: Lepas kau, ini menangkong.
2: Ini punya aku.
3: Lepas kau, yang kau tarik ki.
1: Aku raporku sama mamaku, nak.
0: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba, tadi mama dengar siapa yang bilang kau?
1: Bukan saya, ma.
3: Bukan juga saya, ma.
0: Pokoknya mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata ko tidak baik, nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki, bukan jangan ko.
4: Kata ki, cerminan budaya santun.

0: Arif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal kasih habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai tapak mimpi.
3: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: mana tu? Bawa tas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
2: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
3: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
4: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
5: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

0: Tabe.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun, walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradat.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Born from our side, I think
3: saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
2: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
4: Emotions, I think, and everybody in this room.
3: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: No, just one point, but on the other side, their performance was really top and reaction after getting the equalizer was top, playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Kami punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana, kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Again on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here and it's Girassi!
3: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan maksimal Milian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digencar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Pop, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif. Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut. Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0, dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 28. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Cobb Miners di babak kedua membuahkan hasil. Dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali

mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez mau menangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir. Salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga wushu. Dalam sambutannya, Chief the Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita berharap mulai hari ini kita fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan tetap fokus untuk urusan-urusan mengenai non-teknis, akomodasi, dan lain-lain. Kami dapat sampaikan, kita dari Indonesia sudah siap untuk bisa mengandalkan kalian dalam berlatih. Maka kita memberikan fokus, semangat, dan mental kalian untuk berlatih.
1: Dukungan bagi para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief the Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu ke Menpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi, di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami, mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Ya, pasti sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut pasien ya, kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi pasien melihat para fans pun senang, jadi membuat pasien jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we played very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal, tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua di kesempatan ketiga. Jadi saya kira kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua dan set ketiga lebih yakin, karena memang saya terampil, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia, Tan Jia Che, dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
2: Pemulihan badan sama pikiran buat tadi pertandingan, dan bisa memberi permainan yang lebih hormat lagi.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golfpreneur Turnamen edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Hann. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen, Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Tembang-tembang hiburan kembali hadir untuk Anda mendengar di siang hari ini. Sebelum kita mengikuti lagu-lagu dangdut ya, di pukul 14 waktu Indonesia Timur nanti. Dan kita baru saja mendengar, kita baru saja mendengarkan mengikuti dinamika olahraga dari program A3 Pusat Pemerintahan RRI. Tembang hiburan kali ini bisa menghibur Anda, menemani aktivitas Anda di siang ini.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah.

0: The hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Tadi...
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun, walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Kita akan menikmati lagu-lagu dangdut pendengar untuk sore, iya untuk siang hari ini ya, dari program Solo RRI Wamena. Lagu dangdut yang pertama yang akan kita nikmati dari Rizky Ridho, Tak Semua Laki-Laki, dan tembang lain yang sudah kami siapkan untuk menghibur.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
3: Apa? Apa tadi?
2: Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu dengar nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Jambret! Lontong! Bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
4: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga

Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada saatnya, kita ikuti bersama Lintas Meritas Papua Pegunungan Sepekan melalui program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan lintas berita Papua Pegunungan. Sari berita, masyarakat suku Asolokobal, distrik Asolokobal, Kabupaten Jayabaya resmi menetapkan hukum adat tentang perlindungan sosial dan masyarakat adat. Bulog Wamena menyiapkan penyaluran 6.300 ton beras untuk 6 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Majelis Rakyat, maksudnya Majelis Daerah GPDI Papua Pegunungan gelar musyawarah kerja daerah bersama saya Fani Lintas Berita Papua Pegunungan sebagai edisi Minggu 30 Agustus 2026 selengkapnya. Saudara pendengar, kita awali berita yang pertama. Korsleting listrik picu kebakaran rumah di kompleks Tolikara Misi Woma Wamena. Satu penghuni mengalami luka bakar ringan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Fajar Ram.
1: Satu unit rumah di kompleks Tolikara Misi Distrik Woma terbakar sekitar pukul 10.30 menit pada pagi kemarin. Kapolres Ciwijaya melalui Kasih Humas Polres Ibda Darlianto Pabia SECFR mengatakan tidak ada korban jiwa. Namun seorang penghuni berinisial JW mengalami luka bakar ringan pada bagian punggung dan kedua tangan akibat percikan api. Kebakaran juga melibatkan ZW dan RK. Menurut Kasih Humas, mendapati informasi kebakaran, personil Polres Ciwijaya yang dipimpin Kabak Ops AKP Edi Sabara mendatangi lokasi, di mana dua unit mobil pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk melakukan pemadaman bersama personil kepolisian, sehingga api berhasil dipadamkan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ia menjelaskan berdasarkan hasil pengumpulan bahan keterangan, kebakaran bermula dari korsleting listrik di dalam kamar tidur. Ledakan pada kabel listrik menimbulkan percikan api yang mengenai kasur hingga terbakar. CW kemudian berupaya mengeluarkan kasur tersebut dari dalam rumah dan menyelamatkan pemilik rumah lainnya. Namun karena bangunan sebagian besar berbahan kayu, api dengan cepat menjalar ke seluruh bagian rumah. Polres Ciwijaya menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama akibat instalasi listrik yang tidak sesuai standar dan kondisi cuaca kemarau panjang. Kepolisian juga mengajak tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama untuk bersama-sama menyampaikan imbauan kepada warga agar lebih berhati-hati. Sementara itu, Ibda Darlianto melanjutkan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab kebakaran dan mengungkap fakta-fakta terkait peristiwa tersebut.
0: Pendengar, masyarakat suku Asolokobal, distrik Asolokobal, Kabupaten Jayabaya resmi menetapkan hukum adat tentang perlindungan sosial dan masyarakat adat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Roni Hisagi.

0: banyak yang nilai-nilai yang sudah tantang yang dihidup sudah pasti seperti itu banyak jinak. Ini ironis maupun ini kebalikan.
1: Penetapan hukum adat masyarakat Asolokobang tersebut dilakukan melalui forum musyawarah terbuka, sosialisasi dan penetapan hukum adat yang dipusatkan di halaman kantor distrik Asolokobang, Sabtu 22 Agustus 2026. Sejumlah tokoh penting dalam kelembagaan adat hadir dalam penetapan tersebut, di antaranya Ketua LMA Jaya Herman Doga, Ketua Dewan Adat Hugula Engelbertus Rabot, Wakil Ketua 2 MRP Papua Pegunungan Benny Mawel, Kepala Distrik, para Kepala Kampung, hingga tokoh adat dari setiap honai adat di wilayah Asolokobang serta ratusan masyarakat wilayah Asolokobang. Pada kesempatan itu, Charles Aso, salah satu tokoh adat di Asolokobang, mengatakan hukum adat tersebut lahir atas dasar dinamika sosial dan keresahan masyarakat tentang tatanan kehidupan masyarakat adat di Asolokobang yang semakin tergerus dengan perkembangan zaman, tapi juga sebagai bagian dari perlindungan masyarakat adat. Selain itu, menurut Charles Aso yang juga Ketua LMA Asolokobang, mengatakan hukum adat Asolokobang juga dimaksudkan untuk mengembalikan nilai-nilai adat dan sosial masyarakat yang telah diwariskan dari moyang dan kini mulai tergerus perkembangan zaman. Masyarakat ingin memproteksi diri dengan cara membuat pagar perlindungan tentang nilai-nilai adat.
0: Keresahan-keresahan warga yang ini, nanti kenapa pusat lebih, karena banyak keresahan-keresahan itu akhirnya para tokoh terutama dimotori oleh kedua anggota dewan. Terima kasih banyak, Pak, Narwa. Tadi makan karena kedua warga, harapan warga. Ini mau ingin damai, aman, tapi karena zaman akhirnya lebih banyak dari nilai-nilai yang sudah tantang yang hidup, sudah pasti seperti itu banyak jenang. Ini tidak ironis.
1: Ketua Dewan Adat Hugula Engelbertus Surabut mengatakan, hukum adat yang dibuat di Asolokobang sebagai bagian dari upaya memagari diri dari ancaman dalam kehidupan sosial dan budaya. Ia meyakini masyarakat masih punya kemampuan untuk memproteksi dirinya dengan peraturan hukum adat tanpa harus berharap kepada orang lain. Dengan demikian, Ketua Dewan Adat menyampaikan apresiasi atas inisiatif pembentukan hukum adat di Asolokobang tersebut.
2: Mengatur diri sendiri itu jauh lebih penting. Hari ya kita sendiri lahiran mobil agak diri kita. Kepada ini saya sampaikan terima kasih. Dan ini selama ini sebagai ketua dewan adat selalu bilang ini, jangan mimpi orang lain mengselamatkan kita. Undang-undang pengakuan masyarakat adat Republik Indonesia sampai saat ini belum dihilangkan. Masyarakat aliansi Nusantara aman itu selalu musuh-musuh sampai saat ini.
1: Sementara itu, dua tokoh kader dari Asolokobang yang juga anggota DPRK Jayawijaya, yakni Robi Lokobang dan Yosep Lokobang, mengatakan catatan penting dari peraturan adat yang dibuat adalah penerapannya di lapangan, sehingga semua pihak di Asolokobang harus bisa mematuhi hukum adat yang telah ditetapkan tersebut. Keduanya yang juga sebagai penggerak dalam melahirkan hukum adat tersebut juga mengatakan jika produk hukum adat suku Asolokobang didorong ke DPR untuk selanjutnya dapat direplikasi pada 40 distrik di Jayawijaya. Pihaknya siap mengakomodir hal itu melalui lembaga DPR, sebab yang diatur dalam hukum adat merupakan esensi kehidupan sosial masyarakat. Adapun hukum adat Asolokobang yang ditetapkan terdiri dari 20 pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat hukum adat, sanksi dan perlindungan hukum adat, perlindungan wilayah adat, penyelesaian perang suku, perkawinan hingga inisiasi adat, serta batas wilayah adat Asolokobang. Hukum adat Asolokobang selanjutnya ditandatangani oleh berbagai pihak yang hadir. Roni Hisage melaporkan.
3: Saudara pendengar, Kemensos salurkan bantuan logistik untuk warga terdampak kekeringan dan hujan es di Kuyawage, Kabupaten Lanijai. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Ria.
4: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Sosial mendampingi penyaluran bantuan logistik dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada masyarakat terdampak bencana kekeringan dan hujan es di wilayah Kuyawage. Bantuan menyasar warga di distrik Wano Barat dan Kuyawage Kabupaten Lanijaya, serta distrik Nengeyagin dan Wutpaga Kabupaten Duga. Bantuan bahan makanan yang disalurkan meliputi 14 ton 35 kg beras, 219 kg gula pasir, 219 karton kopi, serta 700 karton mie instan. Perwakilan Kementerian Sosial Republik Indonesia Roberto Koibur mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak langsung bencana. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan, Yanius Telenggen, mengatakan penyaluran bantuan merupakan tindak lanjut laporan dari pemerintah kabupaten dan provinsi. Ia meminta bantuan dibagikan secara teliti dan merata sehingga seluruh warga terdampak dapat menerima bantuan. Yanius juga menyampaikan bantuan lanjutan dari pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan pemerintah kabupaten akan menyusul dengan menyesuaikan kondisi keuangan daerah. Perwakilan tokoh masyarakat Kuyawage, Pendeta Peleo Tabuni, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Ia berharap pemerintah terus mendampingi masyarakat selama masa pemulihan yang diperkirakan berlangsung hingga 2028. Menurutnya, kekeringan dan hujan es telah merusak tanaman tumpang sari yang menjadi sumber kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut membuat sebagian warga harus bertahan di pemukiman dikarenakan jarak menuju titik pembagian bantuan cukup jauh. Sementara kondisi fisik sebagian warga melemah akibat terdampak bencana. Penyaluran bantuan kemudian dilakukan langsung kepada warga yang dapat menjangkau titik pembagian di ujung jalan. Pemerintah memastikan bantuan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap dan pemulihan bencana. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
3: Saudara pendengar, Bulog Wamena menyiapkan penyaluran 6.300 ton beras bantuan tersebut untuk 6 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Afrianti Marbu.
5: Kantor Bulog Wamena memastikan penyaluran bantuan pangan berupa beras untuk 6 kabupaten di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah mulai dilakukan bulan ini. Bantuan tersebut merupakan alokasi tahap kedua untuk kebutuhan 3 bulan yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Penyaluran dilakukan secara bertahap sebab masih menyesuaikan dengan ketersediaan stok dan juga pengiriman beras melalui penerbangan. Kepala Kantor Bulog Wamena, Dedi Rahman, kepada RRI saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, penugasan tahap kedua baru diterima pada awal Agustus, sehingga hingga Jumat 21 Agustus 2026 lalu penyaluran belum dimulai. Ia menyebut total alokasi bantuan pangan tahap kedua mencapai sekitar 6.300 ton untuk 6 kabupaten. Sementara itu, penyaluran tahap pertama untuk alokasi Februari dan Maret telah diselesaikan pada Juli lalu dengan total sekitar 4.000 ton beras.
6: Kalau untuk penyaluran, pada prinsipnya kami Bulog Wamena ini hanya menerima beras yang dikirim. Nah, tentunya dalam proses pengiriman ini kan ada berbagai macam faktor mungkin ya. Kayak kemarin mungkin sempat ada keterlambatan karena perubahan biaya harga aftur naik, karena harga minyak dunia berubah. Nah, terus kemudian dari maskapai sendiri yang mengirim mungkin ada maintenance pesawat, ataupun kemarin sempat hujan deras, jadi cuaca penerbangan batal. Nah, hal-hal itu kan yang mempengaruhi kita punya persiapan. Pengaruh persiapan otomatis rencana juga akan bergeser, belum bisa dipastikan. Tapi kalau kami sendiri, kami upayakan ketika ada stok, pasti kita upayakan untuk bisa disalurkan. Karena kan semua ini lewat darat saja, Puncak Jaya, Yalimo, Polikara, Melani Jaya, Mambramo Tengah, Jayawijaya, Duga, kami semua kan hampir aksesnya lewat darat. Sebenarnya kalau ada stok tidak ada masalah. Jadi berangkat dari pengalaman kemarin, mudah-mudahan kita upayakan juga bisa tersalurkan seluruhnya.
5: Dedi menjelaskan kuota masing-masing daerah berbeda sesuai data yang ditetapkan Badan Pangan Nasional. Dedi Rahman menjelaskan distribusi nantinya dilakukan oleh vendor yang telah ditunjuk kantor wilayah Bulog dengan pengawasan dan pendampingan tim Bulog Wamena. Khusus wilayah Papua Pegunungan, penyaluran bantuan dilakukan secara kolektif melalui pemerintah daerah. Kebijakan ini mempertimbangkan kondisi geografis dan administrasi kependudukan sebab masih terdapat masyarakat yang belum memiliki KTP. Bulog memastikan bantuan tetap disalurkan kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat dengan mekanisme distribusi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

0: Saudara pendengar, Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Dr. Ones Habol, MA meletakkan batu pertama fondasi pembangunan gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Efata Kampung Managaima Distrik Maima pada Selasa 25 Agustus 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Roni Hisagi.
1: Meletakkan batu pertama, Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Habol, juga mendukung rencana pembangunan gedung gereja tersebut dengan memberikan dana tunai sebesar Rp200 juta kepada panitia pembangunan. Selain bantuan dana kepada GKI Jemaat Efata, Dr. Ones Habol juga memberikan dukungan dana sebesar Rp100 juta kepada panitia pembangunan gereja Katolik di minimo 3 Kampung Managaima, Distrik Maima. Pada kesempatan itu, Ones Habol mengatakan, batu yang diletakkan untuk fondasi pembangunan tersebut merupakan formalitas sebab fondasi sejati adalah Kristus sebagai kepala gereja. Di hadapan umat GKI wilayah Papua Pegunungan daerah Balim Selatan Hitigima dan denominasi gereja yang hadir, Wakil Gubernur Ones Habol juga meminta kepada umat Tuhan untuk lebih dekat kepada Tuhan dan menghindari hal-hal negatif dalam kehidupan sosial masyarakat.
2: Dan umat Tuhan yang kami kasihi, batu ini adalah batu yang batu penjuru, bukan bangunan yang tak bahwa batu itu saudara nilai. Sedangkan batu disebut batu penjuru yang ada nilai. Jadi hari ini kita secara resmi meletakkan dasar batu ini di minimo mendirikan satu tempat persekutuan anak-anak Tuhan, dan tempat ini merupakan dua penginjilan, dua kumpulan penginjilan. Kiri orang untuk penginjilan. Jadi ini dasar yaitu adalah bangunan ini di atas Yesus Kristus.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Nason Wamo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Habol atas bantuan dana yang diberikan untuk dua gereja di Kampung Managaima, yaitu Gereja Katolik dan Gereja GKII yang ada di Kampung Managaima, Distrik Maima. Nason Wamo juga berharap kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemda Kabupaten Sriwijaya untuk tidak pilih kasih dalam mengambil kebijakan daerah, terutama untuk mendukung pembangunan gereja di wilayah Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.
0: Saudara pendengar, kebakaran hutan dan lahan yang memicu kabut atau asap mengganggu aktivitas penerbangan di Kabupaten Sriwijaya, Papua Pegunungan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Rea.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang memicu kabut asap dalam beberapa bulan terakhir mengganggu aktivitas penerbangan di Kabupaten Sriwijaya, Papua Pegunungan. Manajer Trigana Air Service, Mikael Biduri, mengaku jika kabut asap yang terjadi di Wamena mengakibatkan jarak pandang dari pilot pendek dan tak dapat melihat sesuai mekanisme penerbangan minimal 5 km ke depan. Hal ini memicu aktivitas penerbangan baik penumpang maupun kargo harus diundur. Dijelaskan sudah hampir seminggu terjadi keterlambatan penerbangan karena kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sedangkan untuk aturan penerbangan itu semua mengikuti laporan cuaca dari BMKG. Lebih jauh, Mikael Biduri menjelaskan, BMKG mengeluarkan laporan itu berdasarkan jarak pandang. Itu berarti jarak pandang terjauh yang digunakan pesawat penumpang itu minimal 5 km. Lebih dari 5 km itu, barulah pesawat dapat masuk ke Wamena. Ketinggian awan juga minimal harus 1000 feet ke atas. Menurutnya, standar-standar ini digunakan oleh dunia penerbangan, khususnya di Wamena. Standar ini tak seenaknya saja dikeluarkan oleh BMKG, tetapi itu sudah menjadi standar penerbangan internasional agar pada saat pendaratan pesawat tetap dalam keadaan aman.
4: Ini sudah hampir satu minggu kita terlambat terus, karena sekarang kan ada fenomena tuh, kebakaran hutan dan lahan. Untuk safety penerbangan, itu semua pakai standar atau laporan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Nah, BMKG itu mengeluarkan laporan cuaca itu mulai dari jarak pandang. Maksudnya jarak pandang itu jarak paling terjauh yang dipakai oleh pesawat penumpang itu minimal 5 kilo. Lebih dari 5 kilo, baru pesawat bisa masuk Wamena. Ketinggian awan itu artinya dia harus melebihi dari minimal 1000 feet. 1000 feet ke atas. Nah, jadi standar-standar inilah yang dipakai oleh dunia penerbangan. terutama di Wamena. Itu bukan standar yang dikeluarkan seenaknya aja oleh BMKG atau dari aviasi, tapi itu sudah menjadi standar penerbangan nasional. Minimal 5 kilo, jadi jarak pandang macam pilot dari pesawat tuh dia melihat keluar tuh minimal 5 kilo. Terus ketinggian awan tuh lebih dari, jadi pada saat pesawat mendarat itu dengan standar itu aman, tidak ada masalah begitu.
3: Secara terpisah, Forester BMKG Stasiun Wamena Ahmad Armada mengatakan dari BMKG Wamena telah mengeluarkan peringatan kepada aviasi penerbangan yang ada di Wamena, di mana dalam kurun waktu seminggu memang sudah terganggu akibat kabut asap. Ahmad menjelaskan penerbangan yang biasanya dibuka pukul 8.00 WIB kini harus dimulai pada pukul 11.00 WIB. Hal ini disebabkan karena kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
5: Iya, untuk penerbangan sendiri kita memang akhir-akhir ini, apalagi seminggu dua minggu terakhir sudah terganggu. Yang awalnya itu kita untuk penerbangan itu dibuka di sekitar jam 8 pagi, itu di beberapa hari ini sudah dibuka sampai dengan mundur ke jam 11 pagi. Iya benar, karena kabut asap dari pembakaran itu. Iya, sudah memperingati, kita sudah koordinasi dengan maskapai.
3: Dijelaskan Ahmad, pembakaran hutan dan lahan yang masih dilakukan sebagian masyarakat yang diyakini untuk memanggil hujan, namun secara ilmiah tidak ada efek atau hubungannya, sehingga warga juga dihimbau untuk menghindari pembakaran lahan di daerah ini. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Saudara pendengar, Majelis Daerah Gereja Pentakosta di Indonesia, Provinsi Papua Pegunungan gelar musyawarah kerja daerah. Sidang Mukerda GPD tersebut dibuka oleh Gubernur Papua Pegunungan yang diwakili Asisten 3 Setda Dr. Lukas Wekosai Kamis 27 Agustus kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Roni Hisage.
1: Musyawarah Kerja Daerah atau Mukerda yang dipusatkan di GPDI El Sadai Wamena tersebut mengusung tema Bersehati Membangun Pelayanan yang Berbuah di Papua Pegunungan. Musyawarah digelar selama dua hari, yaitu tanggal 27 dan 28 Agustus 2026 dengan menghadirkan pengurus dan para pendeta GPDI dari 8 kabupaten Papua Pegunungan. Asisten 3 Setda Dr. Andus Lukas Wekosai dalam sambutan tertulis Gubernur Papua Pegunungan mengatakan, hendaknya musyawarah GPDI bukan sekedar agenda organisasi, akan tetapi menjadi ruang untuk mengevaluasi pelayanan yang sudah berjalan dan menyusun langkah-langkah pelayanan ke depan demi pembangunan iman dan manusia Papua Pegunungan. Oleh karena itu, Lukas Kosai mengajak seluruh pendeta dan hamba Tuhan serta tokoh-tokoh gereja untuk menjaga persatuan dan kedamaian di Papua Pegunungan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Gereja harus menjadi tempat untuk menghadirkan pengharapan dan kesejukan bagi masyarakat Papua Pegunungan.
6: Saya melihat tema yang diangkat dalam Mukerda ini sangatlah baik, yaitu bersihati membangun pelayanan yang berbuah di Papua Pegunungan. Terima kasih kepada ini. Karena ini adalah untuk tumbuh dari hati kita, untuk kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membangun provinsi kita.
1: Sementara itu, Ketua 2 Majelis Daerah GPDI Papua Pegunungan Pendeta Alexander Mauri mengatakan, selama dua hari Mukerda GPDI akan dilakukan evaluasi program kerja Majelis Daerah Papua Pegunungan yang masih bersifat sementara. Oleh karena itu, berdasarkan ADART GPDI, bahwa pelaksanaan musyawarah daerah atau musda yang nanti akan berlangsung pada 2027, perlu ditetapkan ketentuan dan kriteria musda tersebut melalui Mukerda saat ini. Mauri mengatakan, musyawarah kerja daerah atau Mukerda untuk mengevaluasi dan membahas program kerja, sementara musda untuk memilih kepengurusan atau keanggotaan organisasi GPDI secara definitif.
7: Di dalam musyawarah kerja daerah ini akan mengevaluasi program kerja yang sudah dijalankan oleh majelis daerah. Nah, untuk itu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Pentakosta di Indonesia, bahwa pelaksanaan musyawarah daerah yang nanti akan berlangsung pada tahun 2027 itu perlu ditetapkan standar juga kriteria dalam pelaksanaan musyawarah daerah. Nah, Gereja Pantekosta ada event besar, baik itu mukerda maupun musda. Mukerda untuk membahas program kerja dan mengevaluasi program kerja, sedangkan musda itu untuk memilih kepengurusan atau keanggotaan pengurus organisasi GPDI yang ada.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Mukerda GPDI Papua Pegunungan, Yakobus Buka Esos, mengatakan musyawarah tersebut selain untuk mengevaluasi dan membahas program kerja, tapi juga dimaksudkan untuk memperkuat konsolidasi organisasi, tata kelola administrasi, dan perluasan pelayanan GPDI di Papua Pegunungan. Seluruh rangkaian kegiatan musyawarah kerja atau mukerda GPDI Papua Pegunungan tersebut dibuka dengan ibadah bersama yang dipimpin Koordinator GPDI Papua Pegunungan, Pendeta Stefanus Kaviar. Roni Hisage melaporkan.

0: Saudara pendengar BPS Jayawijaya kejar pendataan sensus ekonomi, geografis hingga penolakan warga jadi kendala. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Rea.
1: Jayawijaya itu baru mencapai 55,56%. Jadi 55,56%, lalu kemudian Mambramo Tengah itu 74,17%, lalu Yalimo itu 55,65%. Lalu di samping itu kegiatan-kegiatan ini kan kita pacu terus. Jadi kita terus ini.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Jayawijaya terus mengejar penyelesaian pendataan sensus ekonomi yang akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Hingga saat ini, capaian pendataan di Kabupaten Jayawijaya mencapai 55,56%, Yalimo 55,65%, Mambramo Tengah 74,17%, sementara Tolikara telah mencapai 90,72%. Kepala BPS Jayawijaya Arter Ludwig Purmiasa kepada RRI siang kemarin mengatakan, pelaksanaan sensus menghadapi sejumlah kendala, mulai dari kondisi geografis yang sulit, keterbatasan waktu, hingga masih adanya masyarakat yang menolak didata. Menurut Arter, wilayah Jayawijaya yang memiliki 40 distrik, 326 kampung, dan 4 kelurahan menjadi tantangan tersendiri dalam proses pendataan. BPS pun melakukan pendataan melalui kepala distrik dan kepala kampung untuk membantu petugas memperoleh data masyarakat dan memetakan seluruh kegiatan usaha.
1: Ini di Papua Pegunungan itu banyak kendala yang kita hadapi. Yang paling pertama itu adalah kendala geografis. Setelah geografis, yang kedua adalah edukasi masyarakat terhadap sensus ekonomi ini. Bahwa sensus ekonomi ini sangat penting karena untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi dan bagaimana perubahan struktur ekonomi, peta ekonomi, terus berapa jumlah usaha baik kecil, menengah, besar yang sudah ada di Kabupaten Jayawijaya. Apalagi ini kan 3 kabupaten. Jayawijaya itu juga membawa Kabupaten Mambramo Tengah dan Kabupaten Yalimo. Nah, tantangan ketiga kabupaten ini juga cukup berat. Masyarakatnya, masyarakat di sini itu memang harus perlu diedukasi. Jadi mereka itu harus mengerti bahwa sensus ekonomi ini bertujuan untuk memetakan semua usaha yang ada di Kabupaten Jayawijaya secara khusus, di Mambramo Tengah, di Yalimo, dan secara umum untuk Provinsi Papua Pegunungan. Jadi kita lakukan di Ubikiak, lalu kita kemudian lakukan lagi di Pesaput, lalu kemudian di Wamena Kota. Ini yang kita mau tempuh lagi ini dari wilayah Sinakma. Tapi karena ini luas 40 kecamatan, ada 328 kampung kelurahan, jadi kelurahan itu ada kemisalan 4.
2: BPS Jayawijaya menargetkan pendataan dapat segera diselesaikan sebelum memasuki tahap pengolahan dan perbaikan data. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Saudara pendengar, Polres Jayawijaya temukan 16 tanaman ganja di Kampung Pipokmo, Distrik Hobikosi, Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Afrianti Marbun.
3: Kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan dari peredaran narkotika kembali membuahkan hasil. Berawal dari laporan warga, Polres Jayawijaya menemukan belasan tanaman ganja di Kampung Pipukmo, Distrik Hobikosi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan sore kemarin. Kapolres Jayawijaya melalui Kapolsek Wamena Kota, AKP Saharudin SH, kepada RRI mengatakan penemuan tersebut bermula saat masyarakat membuka lahan dan menemukan tanaman yang dicurigai sebagai ganja. Informasi kemudian diteruskan kepada aparat kampung dan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Menindaklanjuti laporan itu, personil Polsek Wamena Kota mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan memastikan jenis tanaman yang ditemukan.
4: Jadi awalnya itu masyarakat dari Musafat melaporkan sama kami, yang mana kita sering koordinasi sama masyarakat terkaitnya tanaman ganja maupun ada pihak-pihak yang ingin menghancurkan kota Wamena yang merusak generasi-generasi muda. Makanya dari kepala desa dia melapor ke Polsek, karena kita punya rekan kerja sama mereka, mitra kerja sama masyarakat di sini. Makanya ada kejadian ini, mereka melaporkan pada saat membuka lahan. Kemudian kita datang ke TKP, memastikan betul tanaman ganja atau bukan. Pada saat ke TKP kita temukan bahwa betul itu tanaman ganja, kemudian kita laporkan ke narkoba.
3: Sementara itu, Kasatres Narkoba Polres Jayawijaya, Ibtu JB Saragi SH mengatakan, personil Satres Narkoba bersama Polsek Wamena Kota kemudian melakukan pemeriksaan di lokasi dan menemukan sebanyak 16 pohon ganja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 pohon masih tertanam, sedangkan 4 pohon lainnya telah dicabut atau diduga sudah dipanen. Hingga kini, kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pemilik tanaman tersebut. Seluruh barang bukti telah diamankan untuk proses hukum dan pengembangan lebih lanjut. Selain mengandalkan laporan masyarakat, lanjut Kasatres Narkoba, Polres Jayawijaya juga memanfaatkan teknologi drone untuk memantau kemungkinan keberadaan tanaman ganja di kawasan hutan maupun lokasi terpencil yang sulit dijangkau.
5: Kami, Satuan Narkoba dengan Polsek Wamena Kota berkolaborasi, tiba di TKP dan menemukan 12 pohon ganja yang memang utuh tertanam, ditambah dengan 4 pohon yang memang sudah dicabut alias sudah dipanen. Kalau ukurannya kami baru ukur, ini ukurannya rata-rata semua di hampir 2 meteran ya, hampir 2 meter, 1 meter lebih, yang paling tinggi 2 meter 30. Sesuai dengan informasi hasil laporan masyarakat, setelah kita tiba di TKP, kita sempat interogasi masyarakat sekitar, bahwasanya mereka tidak mengetahui siapa pemilik barang pohon ganja ini. Untuk selanjutnya, kami membawa barang bukti ke sini dan kami coba akan lakukan pengembangan. Nanti coba kami akan berkolaborasi lagi nanti dengan yang pelapor. Kami akan berkolaborasi dengan Polsek Wamena Kota, begitu juga dengan masyarakat pelapor tadi, supaya mungkin dicari siapa pemilik sebenarnya tanaman ganja ini. Jadi, sesuai dengan informasi dari masyarakat di sekitaran TKP, ya, mereka belum menemukan, tapi mereka berupaya sesuai dengan hasil koordinasi kami dengan masyarakat di sekitaran TKP untuk membantu kami dalam hal pemberantasan pohon ganja maupun ganja ini, untuk membantu kami pihak kepolisian khususnya Satuan Narkoba memberantas yang namanya ganja. Sehingga kami tadi berkoordinasi dengan masyarakat sekitar supaya membantu kami apabila ditemukan di sekitaran wilayah TKP penemuan pohon ganja tadi, supaya mungkin memberitahukan ataupun melaporkan kepada pihak berwajib ataupun pihak kepolisian ataupun kepada kami pihak Satuan Narkoba.
3: Kasatres Narkoba Jayawijaya mengapresiasi peran masyarakat yang telah memberikan informasi kepada kepolisian. Warga diminta terus berkolaborasi dan segera melaporkan apabila menemukan tanaman ganja maupun mengetahui adanya aktivitas peredaran narkotika. Kepolisian juga menilai keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah penyalahgunaan narkotika yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan serta masa depan generasi muda di Jayawijaya dan Papua Pegunungan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

Pendengar sekian lintas berita Papua Pegunungan, sepekan edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, Ketua KONI Provinsi Papua Pegunungan Dr. John Tabo SE MBA menekankan pembinaan atlet harus dimulai dari tingkat kabupaten hingga menjangkau distrik dan kampung. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Provinsi 1 KONI Papua Pegunungan tahun 2026 di Wamena. Pendengar, raker perdana sejak terbentuknya Provinsi Papua Pegunungan itu menjadi momentum menyusun arah pembinaan olahraga yang terencana, berjenjang dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut dihadiri pengurus KONI Provinsi, Ketua KONI Kabupaten, pengurus cabang olahraga serta unsur terkait lainnya. Dikatakan KONI di Kabupaten memiliki peran penting dalam menjaring bibit atlet dari wilayah distrik hingga kampung untuk dibina secara berkelanjutan. Atlet terbaik selanjutnya dipersiapkan melalui kompetisi tingkat provinsi untuk menghadapi ajang nasional maupun internasional. Pendengar, John Tabo menegaskan pembinaan olahraga tidak boleh hanya dilakukan menjelang kejuaraan, tetapi harus berjalan rutin dengan program yang terukur sepanjang tahun. Menurutnya, olahraga juga berperan membentuk sumber daya manusia melalui penanaman distrik, kesehatan karakter dan semangat kebersamaan. Dalam raker tersebut, John Tabo juga meminta KONI menyusun program secara realistis dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta memprioritaskan cabang olahraga berpotensi menghasilkan prestasi. Sementara itu, Ketua Panitia Raker KONI Papua Pegunungan Semi Hisage mengatakan forum tersebut bertujuan menyusun arah pembinaan olahraga di 8 kabupaten program kerja 2026 serta mempersiapkan atlet menghadapi agenda daerah dan nasional. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami yaitu rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru Kota Makassar.

0: artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.

Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Perancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya, saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Romano kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kenapa kamu, Dek?
3: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
2: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
3: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
2: Coba bayangkan jika tidak ada air.
4: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Siap-siap berarti, lampu kuning eh.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga stasiun

0: cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Mama?
1: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, di mana setelah membentuk struktur Dewan Pimpinan Anak Cabang tingkat distrik pada beberapa kabupaten, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Papua Pegunungan instruksikan pengurus DPAC di 8 kabupaten Papua Pegunungan untuk segera menjalankan mesin politik sebagai persiapan menuju pemilu 2029. Pendengar, Ketua DPW PKB Papua Pegunungan Asis Lani mengatakan pembentukan struktur partai di tingkat distrik merupakan instruksi DPP PKB dan sebagai tindak lanjutan pertemuan pengurus PKB Papua Pegunungan pada 13 Agustus 2026 di Wamena. Dikatakan dari hasil pemetaan yang telah dilakukan selanjutnya, DPW telah menetapkan DPAC dari 3 kabupaten, yakni Kabupaten Jayawijaya sebanyak 40 DPAC, Kabupaten Duga 32 DPAC, dan Kabupaten Mambra Motengah distrik 5 DPAC secara resmi telah ditetapkan di Wamena. Setelah 3 kabupaten tersebut, selanjutnya DPW akan melakukan pembentukan struktur DPC serupa pada beberapa kabupaten lain di Papua Pegunungan. Selain itu, Asis Lani juga menegaskan partai PKB merupakan salah satu parpol mitra kerja pemerintah di provinsi maupun kabupaten di Papua Pegunungan. Pendengar, Ketua Dewan Syuro PKB Papua Pegunungan Paulus Murib SPD MPD mengatakan putra-putri terbaik yang ditetapkan sebagai DPC PKB tingkat distrik segera jalankan mesin politik dengan target PKB memperoleh kursi DPR kabupaten, provinsi hingga pusat pada pemilu 2029 nanti. Kepada seluruh DPC di Papua Pegunungan, ia meminta agar tidak bermain dua kaki karena hal bertentangan, cukup pada satu partai PKB. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu rw.co.id.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Jude Bellingham menunjukkan kembali performa terbaiknya bersama Real Madrid setelah melewati dua musim yang belum sepenuhnya sesuai ekspektasi. Gelandang asal Inggris tersebut tampil impresif pada awal musim dan mulai terlihat semakin nyaman dengan peran barunya di bawah arahan pelatih. Pendengar, Bellingham langsung mencatatkan namanya di papan skor ketika Real Madrid menghadapi Espanyol. Performa tersebut kemudian berlanjut saat Los Blancos berjumpa Real Sociedad, tepatnya ketika ia berperan penting dalam terciptanya dua gol yang masing-masing dituntaskan Kylian Mbappe dan Vinicius Junior. Pendengar, perubahan peran di lapangan tampaknya menjadi salah satu faktor yang membuat Bellingham kembali tampil lepas. Pemain internasional Inggris tersebut mengaku memiliki kebebasan lebih besar untuk menentukan pergerakannya selama pertandingan. Pendengar, kemudian Bellingham menilai star positif Real Madrid menjadi modal penting sebelum tim memasuki periode kompetisi yang lebih padat. Jadwal berat mulai menanti sering dimulai perjalanan Los Blancos di Liga Champions Eropa. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu www.redo.co.id.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: ini. Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa kuambil impul.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu Islami.
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
2: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak.
3: Ya, langsung. Ayo.
2: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya
2: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
2: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
1: Anak

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan pukul 17 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur, saatnya azan maghrib untuk wilayah Wamena dan sekitarnya.

0: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari.
1: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kasihan banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Ya ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
2: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
2: gak? Di mana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk,
4: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: cita-cita anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
0: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
3: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
4: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
5: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
6: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
0: Harapan kami.
1: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
0: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
3: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
4: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
5: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
6: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
0: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Stop kekerasan terhadap anak.

0: Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Karena Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Knop ngana. Duh, knop ngana.
2: Im, main game online terus, belajar dulu.
1: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Semantar jo itu.
2: Astaga, alasan jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
1: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
2: Astaga, Im, salah.
1: Oh.
2: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
1: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
2: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
3: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Yep. J Flow right here. Vidi, drop your voice, come on.

0: Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
0: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
3: Bisa nyala lagi.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: kak. Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini,
0: itu ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya.
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: hatiku.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Saudara pendengar, telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana?
1: Kamu ya.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Apa kabar malam ini? Ya, wamena malam ini cukup dingin juga untuk Anda yang baru pertama kali di Wamena, Papua Pegunungan. Ya, mungkin ucapan selamat datang untuk Anda. Semoga ada kehangatan lewat kebersamaan Anda bersama keluarga, orang-orang terkasih. Selamat menikmati kebersamaan di malam ini dengan cerita-cerita yang positif, tapi juga dengan apa yang Anda nikmati saat ini. Kami masih menemani Anda langsung dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64, Wamena, Papua Pegunungan. Siaran kami dipancarluaskan melalui frekuensi modulasi 97,1 MHz dan dapat didengarkan juga lewat streaming RRI Digital Pro 1 Wamena. Ya, di malam ini kami harap Anda dalam kondisi yang prima, sehat walafiat, dan tentu penuh dengan inspirasi setelah sepanjang hari menghabiskan akhir pekan dengan kegiatan-kegiatan yang positif bersama orang-orang terkasih, juga kegiatan berkaitan minat dan bakat. Ya, mudah-mudahan semangat Anda terus menyala di malam yang dingin hingga kita akan menuju hari esok, hari Senin, di hari terakhir bulan Agustus. Malam ini kami akan menemani ruang dengar, menembus darah, ruang, dan waktu dengan sejumlah agenda-agenda siaran, termasuk warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan, apa maksudnya ini? Ah, tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau ada bersin dalam durasi yang cukup panjang, sekarang.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
2: Ayo. Ba, jualan kok di trotoar?
1: Apa?
2: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
1: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
2: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
1: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
2: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
1: Aduh.

0: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian...
1: Nah, pendengar, kini kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
3: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
4: Sebelumnya, BRIN sedang mengkaji formula pate singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pate singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air.

0: Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
2: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Tidak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi kepala badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan Rp0, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut.

tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Pascayuda, mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya, ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Roby Suhanto mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Roby sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah pengemasan Bawaslu.

0: kecemasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
1: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
3: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
4: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandrarini.
5: Mereknya OneMed itu. Ya,
4: kalau di Eka Chandrarini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
3: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
6: Kembali menjadi pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab, bertanggung jawab potensinya dan bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan ya, itu punya arti penting di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
3: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.

0: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
1: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Khatib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
2: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
3: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
1: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.

tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning.

di Cerah Berawan, Berawan hingga Berawan Tebal, di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi,

Wijaya. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mukayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mukayir, Amin Abu Alia, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, mendengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Eremia Eria Yakub Rabitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27 dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Tahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayan Tendang ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga sama siapa yang konsisten aja sih yang dia menang, cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maklumin.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Nah, pendengar, demikian tadi warta berita dari Pro3 Jaringan Berita Nasional. Dan saat ini pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Menemani lintas Wamena malam ini, kami terus menghadirkan tembang-tembang hiburan, juga selingan informasi-informasi.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

0: jalan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan. Ayo, ayo.
1: Ba, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh, aduh. Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Mati aku, jualanku,

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Nah, pendengar dimanapun Anda berada, masyarakat suku Asolokobal di distrik Asolokobal Kabupaten Jayawijaya belum lama ini resmi menetapkan hukum adat tentang perlindungan sosial dan masyarakat adat. Dan untuk ketahanan pangan, Bulog Wamena menyiapkan penyaluran 6.300 ton beras untuk 6 kabupaten di Papua Pegunungan.

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Bursted, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: be cukup.
1: Saya ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit itu pakai kursi roda, apa ya nggak repot nanti? Kasian toh Lek Paidi.
1: Lolo yo lebih kasian kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya ya.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah berbian sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya...
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: udah zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa itu mental yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: panti asuhan, saudaraku. Kenalkan, namaku Maria.
1: Namaku Nuraini. Umurmu berapa?
0: Umurku 9 tahun.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah hebean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Lah iya, lek payudi itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Lah wong lek payudi pakai kursi roda, apa ya enggak repot nanti? Kasihan toh lek payudi.
1: Lho ya lebih kasihan kalau lek payudi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya...
2: Ciki, berutang, oi!
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau distor?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena saat ini tidak terasa pukul 23 lebih 53 menit. Dan jangan lupa amankan barang berharga di luar rumah. Pastikan pintu sudah Anda tutup dengan aman. Kami masih menemani Anda dan tetap syukuri juga dengan apapun yang telah kita dapatkan dalam karya sepanjang hari ini.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah kebersamaan kita untuk Ruang Rindu malam ini dan bagian akhir dari siaran hari ini akan kami hadirkan pesan hari ini dengan judul Arti Kemanusiaan.

0: Inspirasi.
1: Mengapa kita perlu mengakui kesalahan kita dan meminta maaf kepada orang lain? Mengapa kita perlu memaafkan orang lain yang meminta maaf kepada kita? Jawabannya sederhana. Karena kitalah bukan manusia sempurna tanpa kesalahan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan secara sadar dan sengaja. Namun ada juga kesalahan yang kita lakukan dengan tidak sengaja dan tanpa sadar. Orang-orang dewasa yang berjiwa besar akan segera mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf. Orang dewasa yang berjiwa besar akan mudah memaafkan orang lain yang meminta maaf kepada mereka. Kita tidak pernah benar-benar mengerti arti kemanusiaan yang sesungguhnya jika Anda dan saya tidak pernah meminta maaf atau memaafkan orang lain. Sebaik-baiknya Anda dan saya, kita tetaplah bukan manusia sempurna.

Selamat malam, saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami untuk acara siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari Minggu 30 Agustus 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang telah bertugas, saya Aden Wenente, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa besok pagi. Terimalah salam sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada, di arah di Eropa Melayu Indonesia meminta program 1 mengudara dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 dengan FM 97,1 MHz. Di pagi ini pendengar, di sesi yang pertama saya Tanti yang menemani anda ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti. Dan untuk menemani anda, menghibur anda dari program 1 untuk mengawali perjumpaan kita, dari mati tembang rohani berikut.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: siapa yang besar di dalam kita. Amen.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Di pagi ini pendengar, kami cukupkan tembang-tembang rohani menemani ruang dengar Anda. Program Mas atau RRI Wamena masih tetap hadir untuk Anda ya. Di pagi hari ini di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami mohon perhatian Anda ya, untuk mendengarkan lintas berita Papua Pegunungan untuk akhir bulan kali ini, 31 Agustus 2026.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Staf ahli Bupati Jayawijaya tutup mukerda GPDI Papua Pegunungan. Itulah sari berita yang kami sampaikan dan diikuti berita lainnya dari RRI Wamena. Bersama saya Tanti Situmorang, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan hari ini 31 Agustus 2026 selengkapnya. Saudara, Bupati Jayawijaya melalui staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Natalis Mumpu secara resmi menutup rangkaian kegiatan musyawarah kerja daerah Mukerda Majelis Gereja-Gereja Pantekosta di Indonesia atau MDGPDI Papua Pegunungan Jumat 28 Agustus di GPDI Jemaat Elsa Dewamena. Laporan Roni Hisage.
1: Dalam sambutan tertulis Bupati Jayawijaya, Natalis Mumpu mengatakan, atas nama Pemda Jayawijaya, pihaknya menyampaikan apresiasi atas suksesnya Mukerda GPDI Papua Pegunungan kepada pengurus MD dan para pendeta serta seluruh panitia yang terlibat. Ia mengatakan, selama dua hari pengurus dan para pendeta GPDI telah mencurahkan energi, waktu, dan pikiran untuk melakukan evaluasi dan merumuskan program-program strategis demi pelayanan GPDI ke depan. Menurut Bupati, momen penutupan saat ini bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari tanggung jawab baru untuk melakukan hasil-hasil keputusan yang telah disepakati tersebut.
2: Di mana harapan kita bersama bahwa program-program yang telah disusun dapat menjalani dengan baik di bawah penyertaan dan tuntutan Tuhan. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada keluarga besar GPDI Provinsi Papua Pegunungan untuk terus berkarya tanpa henti, menciptakan pola pikir dan mentalitas baru yang positif dalam berjemaat sehingga keberadaan GPDI senantiasa mampu menjadi berkat bagi bangsa, negara, dan khususnya bagi daerah kita.
1: Ketua Panitia Mukerda GPDI Yakobus Wuka menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut hingga penutupan. Ia mengakui awalnya sempat meragukan karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, namun mujizat terjadi dan kegiatan pun sukses digelar. Dana yang digunakan pada kegiatan itu lebih dari 80 juta rupiah. Ketua Panitia Mukerda Yakobus Wuka menyebutkan dana sebesar itu seluruhnya bersumber dari sumbangan sukarela para pendeta dan umat karena panitia tidak membuat proposal untuk meminta bantuan kepada siapapun.
3: Saya lihat uang yang terkumpul itu 15 juta. Tapi hari ini saya baca ini 80 juta 200 ya, terputar lagi. Ini sumbangan sukarela. Karena kekompakan luar biasa. Saya lihat yang lain tuh mereka bawa proposal tuh bahwa apa-apa sumbangan ini, tapi kekompakan GPDI-nya luar biasa. Karena ini dana besar. Kami tidak buat proposal lagi ke pemerintah, tidak minta uang. Tapi ini mujizat Tuhan.
1: Saudara, musyawarah kerja daerah GPDI yang berlangsung selama dua hari, yakni tanggal 27 dan 28 Agustus itu, mengusung tema Bersehati Membangun Pelayanan yang Berbuah di Papua Pegunungan. Musyawarah ditutup dengan sejumlah catatan penting dan strategis demi kemajuan pelayanan penggembalaan GPDI di Papua Pegunungan.
0: Pemerintah Kabupaten Lanijaya menyalurkan bantuan darurat kepada masyarakat di distrik Koyawage, Wano Barat, dan Goa Balim yang terdampak bencana hujan es. Bantuan diserahkan langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Lanijaya, Tendian Wenda, mewakili Bupati Lanijaya, Aletinus Sigibalong. Penyaluran bantuan dilakukan di batas Jalan Tumbubur, distrik Koyawage, tempat masyarakat dari wilayah terdampak berkumpul. Bantuan yang diberikan berupa beras.

0: masyarakat di 3 distrik terdampak. Pemerintah daerah juga meminta dukungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan pemerintah pusat agar penanganan bencana dapat dilakukan secara maksimal, sehingga masyarakat dapat segera bangkit dan kembali mengolah lahan pertanian. Selain persoalan pangan, PMK Pelani Jaya turut memberikan perhatian terhadap kondisi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak yang mulai mengalami gangguan kesehatan pasca bencana. Rapat bersama Dinas Kesehatan dan RSUD dijadwalkan mendatang untuk menyiapkan langkah penanganan dan pengobatan. Koordinasi juga dilakukan dengan Bulog untuk memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat di distrik Kuyawage, Wano Barat, dan Gua Balim. Sekda Lani Jaya menilai kejadian hujan es yang disebut berulang setiap 4 hingga 5 tahun sekali perlu dikaji secara lebih mendalam, sehingga penyebab serta langkah mitigasi dan penanganannya dapat diketahui. Pemerintah Kabupaten Lani Jaya berharap masyarakat tetap menjaga kebersihan dan meningkatkan kewaspadaan. Meski sejumlah tanaman pertanian mengalami kerusakan dan membusuk, pemerintah optimis masyarakat dapat melewati krisis ini dengan dukungan seluruh pihak. Saudara Bupati Nduga Yoas Beon SIP menghadiri rapat kerja provinsi atau Raker Prof 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026 di Wamena. Raker Prof tersebut diikuti jajaran KONI Provinsi Papua Pegunungan bersama perwakilan KONI dari 8 kabupaten di wilayah Papua Pegunungan. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan komitmen dalam pembinaan olahraga dan atlet di daerah. Ketua KONI Papua Pegunungan John Tabo secara khusus mengapresiasi kehadiran Bupati Nduga. Dari 8 kabupaten yang diundang, Yoas Beon menjadi satu-satunya kepala daerah yang hadir langsung dalam agenda Raker Prof tersebut. Menurut John Tabo, kehadiran Bupati Nduga menunjukkan perhatian dan komitmen pemerintah daerah terhadap kemajuan olahraga serta pembinaan atlet. Ia menegaskan kabupaten merupakan basis utama dalam menemukan dan membina bibit-bibit atlet sejak usia dini. KONI Kabupaten diharapkan mampu melakukan pemetaan potensi atlet, memperkuat pembinaan cabang olahraga, meningkatkan kualitas pelatih, serta menyediakan kompetisi secara berkelanjutan. Sementara itu, Bupati Nduga Yoas Beon mengatakan, pemerintah Kabupaten Nduga memberikan perhatian terhadap pengembangan olahraga sebagai bagian dari pembinaan generasi muda. Menurutnya, anak-anak Nduga memiliki potensi besar di berbagai cabang olahraga yang perlu didukung melalui pembinaan, pendampingan, dan kesempatan berkompetensi. Bupati berharap Raker Prof 1 KONI Papua Pegunungan dapat menghasilkan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara KONI Provinsi dan KONI Kabupaten sehingga pembinaan atlet dapat berjalan terarah dan berkelanjutan. Setelah bentuk struktur tingkat distrik, Partai Kebangkitan Bangsa PKB Papua Pegunungan instruksikan pengurus DPAC menjalankan mesin politik menuju 2029. Laporan Roni Hisage.
1: Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Kebangkitan Bangsa PKB Provinsi Papua Pegunungan Asis Lani mengatakan pembentukan struktur partai di tingkat distrik merupakan instruksi DPP PKB dan sebagai tindak lanjut pertemuan pengurus PKB Papua Pegunungan pada 13 Agustus 2026 di Wamena. Ia mengatakan dari hasil pemetaan yang telah dilakukan, selanjutnya DPW telah menetapkan DPAC dari 3 kabupaten yaitu Kabupaten Jayawijaya sebanyak 40 distrik 40 DPAC, Kabupaten Nduga 32 DPAC, dan Kabupaten Mambramo Tengah 5 distrik 5 DPAC. Secara resmi telah ditetapkan di Wamena pada Sabtu 29 Agustus 2026. Setelah pembentukan struktur DPAC dan DPC tersebut, selanjutnya Ketua DPW PKB Papua Pegunungan Asis Lani menginstruksikan untuk jajarannya menggerakkan mesin politik menuju pemilu 2029.
2: Kami DPW PKB Papua Pegunungan, jadwal yang kami sudah siapkan, jadwal yang pertama hari ini tanggal 29 adalah Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Mambramo Tengah. Kemudian tanggal 4 itu Kabupaten Lani Jaya dan Kabupaten Jalimo. Kemudian tanggal 5 itu Kabupaten Yahukimo, Lani Jaya, dan

0: Kabupaten Pegunungan Bintang. Itu kami sudah dijadwalkan. Itu hal yang pertama, terus hal yang kedua, saya selaku ketua DPP PKB Provinsi Papua Pegunungan menginstruksikan semua pengurus DPC segera kasih jalan mesin politik dan turun ke masing-masing distrik dan kampung untuk mempersiapkan diri persiapan pemilu 2029.
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Suro PKB Papua Pegunungan Paulus Murib SPD MPD yang mengatakan putra-putri terbaik yang ditetapkan DPAC PKB tingkat distrik segera menjalankan mesin politik dengan target PKB memperoleh kursi DPR Kabupaten, Provinsi hingga Pusat pada pemilu 2029 nantinya. Selain itu, kepada seluruh anggota DPAC PKB di Papua Pegunungan, ia meminta agar tidak bermain di dua kaki dalam berpolitik karena hal itu bertentangan dan memiliki konsekuensi hukum.
2: Mesin-mesin partai PKB di setiap kabupaten segera gas sehingga mesin panas dan jalankan amanat-amanat yang sudah diberikan oleh DPP Pusat dan DPP Provinsi bisa terus maju dan bisa sukses. Anggota-anggota atau ketua-ketua DPC di beberapa 8 kabupaten, kami menghimbau bahwa kalau sudah ada di partai PKB berarti jangan lagi ada di partai lain. Kalau partai PKB berarti tetap di partai PKB. Kami partai PKB tidak musuh partai lain. Itu saling mendukung.
1: Selain itu, Ketua DPW PKB Papua Pegunungan Asis Lani juga menegaskan partai PKB merupakan salah satu parpol mitra kerja pemerintah di provinsi maupun kabupaten di Papua Pegunungan, sehingga pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah daerah.
3: Prajurit Satuan Satgas Pantas Yonif 511 DY Badak Hitam bersama masyarakat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah di Masjid Baitul Mutakin, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan kemarin. Memperingati Maulid Nabi Muhammad berlangsung dalam suasana hikmat dan penuh kebersamaan. Selain menjadi momentum untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad, peringatan maulid juga menjadi sarana mempererat silaturahmi serta membangun hubungan kekeluargaan antara personil Satgas dengan umat muslim di Karubaga. Wadan Pos Karubaga, Serda Rangga yang bertindak sebagai personil tertua dalam kegiatan tersebut mengatakan, peringatan maulid Nabi Muhammad menjadi momentum bagi umat Islam untuk mengenang sekaligus meneladani akhlak dan kehidupan Rasulullah. Menurutnya, nilai keteladanan Rasulullah seperti kepedulian, persaudaraan, sikap saling menghormati dan kebersamaan memiliki relevansi penting dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki keberagaman. Kehadiran Satgas Pamtas Yonif 511 DY Badak Hitam Poskuad Karubaga bersama unsur TNI Polri dan jemaah Masjid Baitul Mutakin turut mencerminkan sinergi dalam menjaga persaudaraan dan memperkuat semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Ketua Takmir Masjid Baitul Mutakin, H. Suparman, menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan dukungan personil Satgas dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad. Peringatan Maulid Nabi Muhammad tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan keagamaan, tetapi juga semakin mempererat hubungan antara Satgas TNI dan masyarakat. Kebersamaan yang terjalin menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana yang harmonis, aman dan penuh rasa kekeluargaan di Kabupaten Tolikara.

Ketua KONI Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Honoris Causa John Tabo SE MBA, menekankan pembinaan atlet harus dimulai dari tingkat kabupaten hingga menjangkau distrik dan kampung. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Provinsi 1 KONI Papua Pegunungan tahun 2026. Rakerda perdana sejak dibentuknya Provinsi Papua Pegunungan itu menjadi momentum menyusun arah pembinaan warga olahraga yang terencana, berjenjang dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut dihadiri pengurus KONI Provinsi, Ketua KONI Kabupaten, pengurus cabang olahraga serta unsur terkait lainnya. Dikatakan KONI Kabupaten memiliki peran penting dalam menjaring bibit atlet dalam wilayah, distrik hingga kampung untuk dibina secara berkelanjutan. Atlet terbaik selanjutnya dipersiapkan melalui kompetisi tingkat provinsi untuk menghadapi ajang nasional maupun internasional. John Tabo menegaskan, pembinaan olahraga tidak boleh hanya dilakukan menjelang kejuaraan, tetapi harus berjalan rutin dengan program yang terukur sepanjang tahun. Menurutnya, olahraga juga berperan membentuk sumber daya manusia melalui penanaman disiplin, kesehatan, karakter, dan semangat kebersamaan. Dalam raker tersebut, John Tabo juga meminta KONI menyusun program secara realistis dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta memprioritaskan cabang olahraga berpotensi menghasilkan prestasi. Sementara itu, Ketua Panitia Raker KONI Papua Pegunungan Semi Hisage mengatakan, forum tersebut bertujuan menyusun arah binaan olahraga di 8 kabupaten program kerja 2026 serta mempersiapkan atlet menghadapi agenda daerah dan nasional. Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini 31 Agustus 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Itulah tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita ya dari program Soto RRI Wamena. Dan di pagi ini pendengar, kami mohon kembali perhatian Anda untuk mendengarkan pengumuman dari PMKRI Kabupaten Jayawijaya. PMKRI Cabang Jayawijaya ditujukan kepada masyarakat Kota Wamena dan sekitarnya. Akan diadakan masa penerimaan anggota baru dan masa bimbingan PMKRI Cabang Jayawijaya 2026 dibuka mulai 24 sampai 31 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung di Marga Siswa PMKRI di Jalan Ahmad Yani Kompleks Misi Wamena. Bagi Bapak Ibu yang rindu ingin memberikan berkatnya berupa bahan makanan guna menunjang kegiatan, dapat menghubungi Deli Lapol di 0823-4774-6523. Demikian atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

0: Saudara pendengar, malapun Anda berada, program 1 RRI Wamena masih tetap hadir menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Dan saat ini pendengar, sudah pukul 6 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, di pagi ini kami akan sampaikan juga ada pesan ya, untuk mengingatkan kita untuk hati-hati penipuan dari PT Taspen dan berbagai tembang lain yang kami pilihkan untuk Anda. Sebelum kita ikuti warta berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI di pukul 7 waktu Indonesia Timur nanti.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Menteri Kesehatan mengatakan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Omdigi memastikan operasi operator seluler memberikan pilihan agar kuota internet dapat digunakan. Puluhan tentara di Niger ditahan akibat terlibat upaya kudeta di pangkalan militer ibu kota Niamey. Inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Kehutanan terus memantau kualitas udara dan sebaran asap di 6 provinsi prioritas dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dilakukan seiring dengan masih tingginya aktivitas titik panas karhutla di sejumlah wilayah. Puluhan tentara di Niger ditahan akibat terlibat upaya kudeta di pangkalan militer ibu kota Niamey. Laporan kudeta tersebut memperlihatkan para tahanan yang merupakan tentara Niger mengenakan seragam dan senjata telah dilucuti. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia, Yeremia Erich Yoce Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak International Challenge 2026. Di final, mereka mengalahkan rekan senegaranya Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan dengan skor 20-22 dan 15-21 di Gor Terpadu Pontianak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap, mulai dari penanganan pasien hingga pemulihan fasilitas kesehatan. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
1: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit dan

0: dilakukan kembali.
1: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit dan puskesmas, untuk melakukan triase awal secara cepat. Sehingga kita tahu pasien yang kondisinya yang parah yang mana. Yang merah dan kuning ini yang harus kita gerak.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengapresiasi penanganan bencana yang dilakukan Kementerian Kesehatan di Flores. Namun, Irma menegaskan berbagai program tersebut membutuhkan dukungan anggaran agar dapat berjalan.
2: Dan saya menyarankan, kan masih ada anggaran di Abun, Pak. Kami Komisi 9, Bapak minta ke Komisi 9, kami akan bantu, Pak, support.

0: 6 hingga 12 bulan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator dapat digunakan. Yurika melaporkan selengkapnya.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz kepada para awak media mengatakan pihaknya menerima

menerbitkan surat edaran nomor 4 tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Mutia juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme roll over, baik berupa

0: layanan yang tersedia.
1: Secara tegas SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
0: Sementara itu, Mutia juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
2: HP dan juga gawai lainnya, ya, menurut saya, untuk saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
0: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yeriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI menilai pelaku usaha kecil masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pembiayaan. Sementara Kementerian Perindustrian menekankan pentingnya kesiapan IKM agar pembiayaan digunakan.

0: menjalankan usahanya. Ia menjelaskan Kemenperin memberikan pendampingan untuk meningkatkan daya saing IKM termasuk melalui literasi pembukuan keuangan dan sosialisasi kredit usaha rakyat atau KUR.
1: Kami juga menekankan bahwa yang namanya pembiayaan

0: efektif.
1: Adapun menurut Saleh, mekanisme pembiayaan perlu memastikan pelaku usaha kecil memperoleh porsi yang memadai dari alokasi dana yang tersedia. Ia berharap kendala penyaluran pembiayaan tidak membuat UMKM dan ekonomi kreatif tertinggal dari pelaku usaha berskala besar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan dan DLHK Sidoarjo, Jawa Timur memperkuat pengawasan pengolahan limbah medis di fasilitas kesehatan untuk memastikan pengolahan limbah berjalan sesuai dengan aturan. Januar Fahmi melaporkan.
3: Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Sidoarjo memperkuat pengawasan pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan untuk mencegah dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Kepala Dinkes Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati Yuwantina mengatakan limbah medis harus dikelola pihak berkompeten mulai dari pengangkutan, pengelolaan hingga pembuangan sesuai dengan ketentuan.
4: Atas kondisi ini kami bersama-sama dengan DLHK untuk memantau kira-kira adakah orang Sidoarjo, kita khususkan di Sidoarjo, yang melakukan tindak yang kurang tepat seperti ini. Karena harusnya limbah medis itu harus tertangani dengan baik, karena sesuai peraturan perundangan yang berlaku, tidak boleh membahayakan hal lain. Kemudian tentunya kami akan berkomunikasi dan koordinasi intens dengan Kota Surabaya.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLHK Sidoarjo Anas Budi Utama menegaskan pengawasan dilakukan bersama instansi terkait untuk memastikan pengelolaan limbah berjalan sesuai aturan dan sesuai prosedur yang berlaku.
5: Sudah mendiskusikan dengan teman-teman bahwa itu memang nggak bisa dieksekusi masih, karena kita harus yang angkut itu kan harus berizin, tapi yang bertanggung jawab itu adalah sumbernya, Mas, penghasilnya.
3: Dinkes dan DLHK akan menindaklanjuti temuan pelanggaran melalui pemeriksaan dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan maupun pihak terkait jika di kemudian hari ditemukan kejadian serupa seperti yang baru-baru terjadi beberapa hari terakhir. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan menarik dilakukan melalui Green Generation dengan melibatkan peserta didik dalam pengelolaan lingkungan serta pengembangan kreativitas. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
6: Green Generation itu adalah organisasi intrasekolah yang mana itu di bawah binaan dari lingkungan.
7: Pengelolaan lingkungan sekolah tidak hanya dilakukan dengan menjaga kebersihan, tetapi juga menjadi ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas. Melalui Green Generation, siswa dilibatkan dalam pengelolaan sampah, penataan pertamanan, hingga mempercantik berbagai sudut di lingkungan sekolah. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah mengecat dan menghias bak sampah agar memiliki tampilan yang lebih menarik. Selain itu, sejumlah taman sekolah juga dipercantik melalui sentuhan karya siswa yang disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Pihak sekolah menyebut kegiatan tersebut mengusung tema Green Creative Challenge yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkreasi. Koordinator Lingkungan Hidup SMKN 4 Banjarmasin, Silviana Jemi, mengatakan Green Generation merupakan organisasi intrasekolah yang berada di bawah binaan bidang lingkungan hidup dan sarana-prasarana. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi salah satu cara melibatkan siswa secara langsung dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan sekolah.
6: Green Generation itu adalah organisasi intrasekolah yang mana itu di bawah binaan dari lingkungan hidup dan juga sarana dan prasarana sekolah.

0: Sementara itu, salah seorang siswa, Nijam, mengatakan seluruh peserta terlihat bersemangat mengikuti perlombaan dan telah melakukan persiapan dengan matang. Persiapan dilakukan mulai dari menyiapkan cat hingga berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya terbaik.
1: Dengan sukses kegiatan ini, kami berharap taman-taman yang ada di SMK 4 dan bak sampahnya jadi lebih bagus, lebih menarik, enak dilihat gitu. Dan untuk memperbagus lingkungan sekolah lah.
0: Pihak sekolah berharap keterlibatan siswa dalam Green Generation dapat membangun kebiasaan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan secara berkelanjutan. Selain menciptakan lingkungan sekolah yang lebih asri, kegiatan ini diharapkan mampu mengembangkan potensi seni, kreativitas, dan rasa tanggung jawab peserta didik. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan menarik sudah kita hadirkan tadi informasinya. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana akhir bulan Agustus 2026, harga telur di Kediri, Jawa Timur mengalami kenaikan menjadi Rp22.000 per kilogram. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
3: Memasuki akhir bulan Agustus 2026, harga telur ayam ras varian

0: sesuai dengan keinginan mereka.
1: Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari lomba tahunan yang digelar bersamaan dengan rangkaian peringatan HUT sekolah. Beberapa perlombaan yang dilaksanakan meliputi melukis dan kebersihan kelas dengan antusias peserta didik yang dinilai sangat tinggi.

0: Menanggapi hal itu, Pari, seorang pelanggan telur ayam Ras di Kediri mengaku kenaikan itu tidak berdampak signifikan pada pembelian masyarakat sebab pasokan bahan pangan ini tetap aman sehingga diakini bisa mencukupi kebutuhan pasar di Kediri dan sekitarnya.
1: Sekarang kita jualnya Rp22.000 per kilo. Naik karena minggu kemarin tuh kita jual Rp21.000 yang coklat. Iya. Stoknya alhamdulillah kita dari kandang sendiri.
2: Masih aman ya?
1: Iya. Per hari itu 2 kintal lebih lah.

0: seorang pemilik warung makanan di Kota Kediri, Hadi menyebutkan bahwa kenaikan bahan pangan yang berlangsung fluktuatif ini tidak berpengaruh terhadap revisi harga jual makanannya.
1: Pembeli ya, makin meningkat ya kan, karena namanya mahasiswa itu ketika ada makanan yang apa, yang mereka cocok, tempatnya nyaman, akhirnya apa ya, ketok tular, ngomong ke temennya, cerita ke temennya, ya, ya alhamdulillah. Dan itulah yang kami harapkan. Gitu. Ya kalau sistemnya dijaga pakai tiris, di sini WiFi, los WiFi dan

0: Pertahankan usahanya dengan mengambil margin yang sedikit tapi tidak mengurangi kualitas rasa. Ayu Citra melaporkan.
1: Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI DKI Jakarta Tatang Ziza Putra menyayangkan masih adanya kelompok ataupun masyarakat yang menghalangi dan mengganggu kerja jurnalistik. Bobby Osapulete melaporkan.
2: Kata sangat menyayangkan peristiwa yang menimpa teman-teman jurnalis dari beberapa TV yang terjadi di Cilincing.
3: Ketua IJTI DKI Jakarta Tatang Ziza Putra mengatakan masih ada kelompok atau massa yang mengganggu jurnalis dalam menghimpun berita. Sebut saja salah satunya kasus pelarangan peliputan oleh warga kepada sejumlah media seperti Kompas TV, Berita 1, dan TV One di lokasi pembuangan sampah ilegal Cilincing, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Menurut Tatang, kerja jurnalistik wartawan Indonesia dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pelarangan peliputan itu merupakan pelanggaran Undang-Undang Pers dengan sanksi hukuman diancam pidana 2 tahun penjara atau denda Rp500 juta.
2: Kita dari IJTI Jakarta sangat menyayangkan peristiwa yang menimpa teman-teman jurnalis dari beberapa TV yang terjadi di Cilincing, di mana mereka dihalang-halangi saat melakukan peliputan dan bertugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dan ini kita minta kepada aparat penegak hukum dan aparat keamanan yang ada di situ untuk segera menertibkannya agar tugas-tugas jurnalistik ini dapat berjalan dengan baik. Dan perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwasanya penghalang-halangan tugas-tugas jurnalistik ini dapat dikenakan Undang-Undang Pers dan ada hukum pidana yang menanti di situ.
3: Ketua IJTI DKI Jakarta Tatang Ziza Putra menambahkan bahwa upaya menghalang-halangi sama saja dengan menghalang-halangi masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Saudara pendengar, walaupun Anda berada tempat-tempat hiburan, masih tetap hadir ya untuk menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Sambil kami sampaikan ya berbagai informasi untuk Anda, di mana saudara, hari ini tanggal 31 Agustus 2026, di akhir bulan, di bulan Agustus tahun 2026 ini. Kita berharap ya, rencana-rencana yang sudah kita rancang di bulan Agustus ini berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Dan pendengar, kita akan mengawalinya nanti di bulan September ya, di awal September, dengan berbagai hal, berbagai sukacita dan juga berbagai harapan yang akan kita sampaikan di bulan September nanti. Dan begitu juga untuk RRI, terlebih khusus RRI Wamena saudara, akan ada berbagai kegiatan yang kami hadirkan nah untuk menemani Anda sekaligus menghibur ya, yang dirangkum di acara RRI Fest. RRI Fest ini akan dilaksanakan tanggal 3 hingga tanggal 4 Agustus 2026. Ya, kami ulangi, tanggal 3 hingga tanggal 4 September 2026. Tanggal 3 nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang akan kita ikuti bersama. Salah satunya adalah senam bersama, begitu juga dengan seminar. Di tanggal 4 ada Bintang Radio yang akan kita ikut bersama, final Bintang Radio di tanggal 4 September 2026 nanti. Pendengar, jangan lupa juga ada donor darah yang akan kita ikuti ya, begitu juga hadir donor darah dalam rangka memeriahkan RRI Fest HUT RRI yang ke-81 tahun. Di mana donor darah ini diikuti oleh ya. Donor darah ini bersama PMI yang akan kita ikuti ya di laksanakan di kantor bupati yang akan, pastinya untuk Anda yang ingin mendonorkan darahnya boleh langsung ke kantor bupati saudara untuk mendonorkan darah Anda, karena setitik darah Anda, setetes darah Anda akan bermanfaat untuk masyarakat yang lain. Baik, kita akan nikmati ada tembang hiburan untuk Anda ya dari program 1 untuk menghibur Anda, menemani aktivitas Anda juga untuk pagi ini. Tetap semangat ya untuk menjalani hari-hari Anda.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

0: Saudara pendengar, manapun Anda berada di pagi hari ini, sebelum kita menikmati tumpang-tumpang hiburan selanjutnya untuk menemani ruang dengar Anda dari program 1, kali ini kita akan ikuti ya informasi perakhiran cuaca lintas Papua Pegunungan. Ya, ada rekan kami ya, ada Mbak Sela di sana yang sudah terhubung, yang saat ini juga beraktivitas ya di BMKG Stasiun Meteorologi Wamena, yang akan melaporkan secara langsung perakhiran cuaca lintas Papua Pegunungan. Selamat pagi, Kak Sela.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Iya, kayaknya semangat sekali ya di pagi ini ya.

0: Bagaimana kabarnya nih?
1: Puji Tuhan
0: Puji
1: baik.
0: Tuhan. Oke, Kak Sela. Silakan untuk laporan informasi perakhiran cuaca untuk hari ini lintas Papua Pegunungan.
1: Baik, selamat pagi pendengar setia Wamena. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan hari Senin tanggal 31 Agustus 2026, berlaku 24 jam mulai pukul 9 waktu Indonesia Timur. Untuk Wamena Kota diperkirakan pagi hari cerah berawan, siang hari berawan, malam hari berawan, dini hari udara kabur. Suhu udara diperkirakan berkisaran antara 15 sampai 27 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah selatan hingga selatan dengan kecepatan 0 sampai 34 km per jam dan kelembapan udara berkisar antara 33 sampai 86%. Secara umum untuk Kabupaten Jayawijaya diperkirakan pagi hari berawan, siang hingga malam hari hujan ringan dan dini hari udara kabur, suhu udara berkisar antara 15 sampai 27 derajat Celcius, angin berhembus dari arah barat daya hingga selatan dengan kecepatan 0 sampai 32 km per jam, kelembapan udara berkisar antara 31 sampai 100%. Kabupaten Lani Jaya diperkirakan pagi hari berawan tebal, siang hari hujan ringan, malam hari berasap, berkabut, dan dini hari berkabut. Udara berkisar antara 4 sampai 26 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan 1 sampai 31 km per jam. Kelembapan udara berkisar antara 26 sampai 100%. Kabupaten Tolikara diperkirakan pagi hari berawan, siang hari hujan ringan, malam hingga dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 15 sampai 28 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah selatan hingga selatan dengan kecepatan 1 sampai 23 km per jam. Kelembapan udara berkisar antara 36 sampai 100%. Untuk Kabupaten Yahukimo diperkirakan pagi hari berawan, siang hingga dini hari hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 15 sampai 29 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah selatan hingga timur dengan kecepatan 1 sampai 21 km per jam. Kelembapan udara berkisar antara 41 sampai 100%. Kabupaten Yalimo diperkirakan pagi hari berawan, siang hari hujan ringan, malam hingga dini hari hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 15 sampai 31 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah selatan hingga timur dengan kecepatan 1 sampai 21 km per jam. Kelembapan udara berkisar antara 47 sampai 100%. Untuk Kabupaten Mamberomo Tengah diperkirakan pagi hari berawan, siang hari hujan ringan, malam hari hujan ringan, dan dini hari hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 15 sampai 20 sampai 32 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah barat hingga timur dengan kecepatan 1 sampai 19 km per jam. Kelembapan udara berkisar antara 43 sampai 100%. Untuk Kabupaten Duga diperkirakan pagi hari berawan tebal, siang hari hujan ringan, malam hari hujan sedang, dan dini hari hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 11 sampai 28 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah selatan hingga utara dengan kecepatan 1 sampai 21 km per jam. Dan kelembapan udara berkisar antara 32 sampai 100%. Dan yang terakhir untuk Kabupaten Pegunungan Bintang diperkirakan pagi hari berawan, siang hingga dini hari hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 15 sampai 28 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah selatan hingga timur laut dengan kecepatan 0 sampai 22 km per jam. Dan kelembapan udara berkisar antara 40 sampai 100%. Adapun peringatan dini, wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat terjadi di Kabupaten Jayawijaya, Duga, dan Kabupaten Yalimo. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbaharui informasi cuaca melalui RRI Persatu Wamena maupun media sosial milik BMKG di @BMKG Wamena. Demikian informasi perakhiran cuaca hari Senin 31 Agustus 2026. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih. Kami kembalikan ke studio.
0: Terima kasih Mbak Sela untuk informasi perakhiran cuaca untuk hari ini. Tetap semangat ya Mbak Sela ya. Salam sayang, salam cinta juga untuk rekan-rekan yang ada di sana.
1: Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sayang, salam cinta kembali, Kak.
0: Dadah. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, itulah tadi ya informasi perakhiran cuaca yang sudah dilaporkan langsung oleh rekan kami ya. Ada Mbak Sela yang melaporkan informasi perakhiran cuaca untuk hari ini lintas Papua Pegunungan. Dan pagi ini pendengar, saat ini sudah pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Dari program 1 RRI Wamena kami kembali hadir dengan tembang berikut.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Budi, aku usap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
4: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau tahu banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
4: Apa?
3: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
4: Yuk,
3: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

0: Okay, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Hey, my name's Eric. I play in a band called Party Like Hey. We've got a cover for you. Boy, do we have a treat for you.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Kau paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau terang merokok itu terang gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
3: Come on.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin. Gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

saudara pendengar balapan Anda berada masih di program Satu RRI Wamena untuk menghibur dan juga menemani aktivitas Anda. Dan kali ini kami akan hadir ya untuk Anda yang saat ini mendengarkan program Satu. Kami ingatkan kembali ada sebuah acara yang pastinya akan memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan juga RRI Fest. Ada senam bersama, ada juga seminar, di situ juga ada dirangkaikan dengan Bintang Radio Indonesia. Ada berbagai finalis ya, yang akan mengikuti, yang akan bertanding nantinya di Bintang Radio di tanggal 4 nanti. Dan untuk Anda yang mendengarkan program Satu RRI Wamena, tetap semangat ya untuk menjalani hari-hari Anda.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.